0: Hah, berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
0: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
0: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Prices Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 7, teman Pro2 Ejin bakal spill informasi traffic dan juga cuaca di Surabaya pagi hari ini. Kawasan cukup padat lalu lintas ada di kawasan Jalan Raya Ambejan Sungkono ya teman Pro2, sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan di situ. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Mustopo. Ini terpantau sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan. Jalan Raya Jagirono Kromo juga terpantau sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan juga teman Pro2. Kawasan Kenjeran masih cukup ramai lancar aja sampai ke Raja Wali Kapasan ya. Kemudian Jenderal Materi juga masih ramai lancar aja teman Pro2. Nah, untuk cuaca dari teman-teman BMKG udah nginfoin Surabaya pagi hari ini sampai dengan siang nanti diperkirakan cerah berawan ya. Tapi pagi hari ini terpantau sedikit mendung nih teman Pro2. Ya udah hati-hati di jalan aja, hati-hati di jalan buat semuanya selalu ingin produktif gitu ya. Yang lagi berpergian kemana pun kau pergi, safety tetap tertib rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lain juga aman.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, nomor 2. Ini soalnya kita putusin dulu hasil paling halu ya. Karena udah jam 8.5 menit. 6 menit waktu Indonesia Barat. Lebih dari 20 miles marathon. Banyak dari kamu yang memilih lagunya yang berjudul Rainbow. Kalau gitu langsung kita putusin aja di hanya satu lagu Prodo FM.

pertama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
2: I think it's so cute.

Oke, teman berdua ya. Ini bentar lagi bakal up gue topik sepada ngomongin yang simpel-simpel aja ya. Nanti ada question box-nya juga di situ, kamu tinggal gabungan aja di at berdua dari SB, nanti bisa sekalian request deh. Kalau misalnya mau gabungan di WhatsApp juga bisa di 081908952, teman berdua bebas mau gabungan yang mana ya. Jangan bakal tunggu gue. Kalau bisa mau gabungan di era digital juga bisa, teman berdua. Satu song dari Akasaki dengan lagunya Sekna Baby, jangan bakal puterin buat kamu di pagi hari ini ya. Dan nanti next juga bakal jangan puterin lagunya dari Etis yang berjudul Gorilla. Oke, okay, this is all for you, jangan puterin, mudah-mudahan makin semangat aja hari ini.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Teman berdua, kalau ngomongin soal jajanan dulu waktu masih kecil gitu ya, karena tadi kan sering muncul di IG lagi gitu ya, jajanan-jajanan jadul. Kayak misal permen-permen yang itu tepatnya dari wajan panas, terus abis gitu diolah lagi, dibikin bentuk-bentuknya tuh jadi bentuknya tuh kayak ayam, terus abis gitu bisa di apa namanya sempritin, dan warnanya tuh warnanya merah, terus abis itu ada warnanya hijau. Nah itu biasanya kalau di tiap daerah tuh namanya beda-beda ya, teman-teman Pro 2 ya. Ini juga apa namanya beberapa kali muncul di Instagramnya Injen ya, teman-teman Pro 2. Tapi nggak tahu kalau di tempat kamu namanya apa. Kalau misal apa namanya beda kan jadi tahu gitu, oh ternyata di tempat kamu namanya seperti ini, kalau di tempatnya namanya seperti ini. Terus abis gitu yang paling dulu banyak dicari-cari itu adalah rambut nenek. Nah kalau di tempatnya namanya rambut nenek ya, nggak tahu lagi kalau di tempat kamu namanya apa, teman-teman berdua. Biasanya kalau orang yang jualan itu dia bawanya itu kayak semacam tas gitu teman, bukan tas sih teman-teman berdua ya, kayak ada tabung yang dari bener ya tabung, terus abis itu bentuknya tuh kotak, terus abis itu diselempang kayak tas gitu hadap depan, terus abis itu rambut neneknya tuh ditaruh di kertas kalau nggak gitu pakai koran gitu sih teman-teman Pro 2. Dan warnanya itu kalau nggak warna pink, warnanya putih dan rasanya manis. Nggak tahu lagi kalau di tempat kamu namanya apa nih teman-teman Pro 2. Kalau dari Kain Blue ini sama sih, di tempat aku yang dulu paling aku sering beli waktu pulang sekolah sama teman-teman mampir ya kayak itu adalah rambut nenek. Nah berarti sama nih ya namanya, di tempatnya juga rambut nenek nih. Sekalian juga Fajar Nur bang puterin lagunya ya, salah apa makasih. Oke nantinya bakal siapin lagunya. Terus abis itu ada Kak Berbinar. Berbinar kalau Kak Berbinar dulu yang paling sering aku beli waktu zaman kecil itu adalah kerupuk warna-warni, terus atasnya dikasih coklat, susu kental manis sama Mrs. Bang warna-warni. Kalau nggak salah itu kerupuknya tipis ya teman berdua ya. Warnanya itu kalau nggak salah campuran kayak gradasi warna merah, habis itu warna kuning sama warna hijau gitu nggak sih teman berdua. Tapi dia nggak tahu namanya. Ya bilangnya kerupuk warna-warni gitu sih teman berdua ya. Dulunya juga coba sempat menjamani lah teman berdua ya. Atau zamannya dulu masih ada juga sih waktu SD kalau nggak salah tahun-tahun 2008, 2009 ya. Terus abis gitu es krim telur coklat itu kalau nggak salah biasanya kalau sampai sekarang masih ada sih teman-teman berdua. Justru malah di tempat-tempat perweddingan itu kalau nggak salah pakai buah-buahan yang ditusuk-tusuk, terus abis gitu dilumuri sama air mancur coklat gitu nggak sih teman-teman berdua. Coklat yang kayak dibikin air pancur gitu. Kalau dulu zaman dulu kan ya biar murah gitu ya, belinya nggak terlalu mahal karena anak-anak kecil, akhirnya dibikinnya tuh kayak es buatan sendiri gitu yang dijualnya tuh harga 1000-an, 2000-an. Terus bentuknya tuh kayak kado gitu panjang, abis itu dipotong-potong gitu teman-teman berdua. Itu juga zaman kecil banget sih teman-teman berdua. Ya udah. Jadi puterin dulu lagunya tadi yang udah request lagunya Fajar Nur ya. Ini di sini juga ada Kak Angels juga katanya mau denger lagunya Fajar Nur. Dan udah siapin lagunya, tinggal dibuterin aja. Ini buat semuanya juga masih ada waktu sebenarnya jam 10. Karena nanti di jam 10 kita bakal lanjutin lagi buat ada audisi tentang radio teman-teman Pro 2. Kemarin yang sempat nonton di live TikToknya Pro 2 @Pro2RSB, nanti kalau bisa gabungan ya. Teman Pro 2, kalau misalnya mau lihat jagoan kamu beraudisi, menunjukkan apakah dia bernyanyi, bisa cek aja nanti di live TikTok @Pro2RRISBY teman Pro 2. Di sisa lagu dari Fajar Nur tadi yang udah di request barengan sama teman-teman, ya salah apa, langsung nyanyi puterin. Mudah-mudahan di hari ini maunya makin bagus aja setelah lagunya nyanyi puterin.

mau pinjol terus. Apa-apa pinjol, ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Agak tambah berdua alas di bakal wajahnya ada ke Sylvie katanya waktu jajaman jajanan zaman kecil itu adalah rambut nenek sama kayaknya juga ya teman berdua ya. Jadi memang legend, jajanannya legend banget sih. Dari SD sampai bahkan SMK aja dia masih nemu teman berdua ya. Selegendnya itu gitu, rambut nenek itu ya teman berdua. Rasanya manis, itu kayak gulali gitu sih teman berdua. Dan ketika masuk di mulut itu leleh gitu teman berdua. Jadi kangen deh. Ntar lah cari lagi jajanan kayak gitu. Hunting. Ya udah. Katanya Kak Sylvie sekalian juga mau diputerin lagunya NCT. Yang berjudul Pilot. Oke, udah masuk di playlist ya. NCT 127 yang berjudul Pilot, Bang. Oke, Ivy Alisa, Bang, Roda-Roda. Ini dari Kak Ipul, udah masuk di playlist juga Pak Ipul ya. Kalau jajanan waktu kecil dulu yang paling dia sering beli adalah permen soda. Oh, jangan tahu. Jadi kayak kita beli permen ya, terus permennya itu dibulet-buletin di sedotan teman berdua, terus habis itu dicelupin ke minuman soda. Nah, ya warna-warni sih teman berdua. Yang tiga sekawan itu tahu enggak sih, merah, putih sama hitam. Nah, tahu kan pastinya. Itu emang legend banget sih teman berdua. Ya udah. By the way juga nanti di jam 10 kita di Santai Siang bakal geser ke audisi Bintang Radio hari kedua nih teman berdua. Yang pengin ngelihat jagoannya atau peserta audisi Bintang Radionya bakal tampil untuk ajang ini, kamu bisa tonton nanti ya, karena akan live streaming di TikTok @Pro2 dari SBY. Jadi keep setting terus di Pro2 FM.

0: Zaman Pro 2, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ngingetin buat masa depan kamu.
1: Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
2: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya info Pro 2.

Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Persebaya Surabaya kembali menambah kekuatan asing untuk menghadapi kompetisi musim tahun 2026-2027. Pemain asal Brazil, Matheus Lagoa, menjadi rekrutan asing ke-11 yang dipilih pelatih Bernardo Tavares. Persebaya mengumumkan kedatangan Lagoa melalui akun Instagram resmi klub pada hari Kamis 3 September 2026 kemarin. Dan pemain tersebut sebelumnya memperkuat Anápolis FC yang berkompetisi di Brazil Serie C. Informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendampingi kesehatan jiwa santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam pasca insiden dugaan keracunan massal menu makanan. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis para santri setelah ratusan di antara mereka sempat dirawat di rumah sakit. Pemeriksaan cepat, rapid assessment, dan juga pendampingan psikologis digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo bersama tim kesehatan jiwa Puskesmas Tanggulangin serta Puskesmas Jabon pada hari Kamis kemarin 3 September 2026. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya mendeteksi dini trauma dan memberikan rasa aman bagi pada anak.

Teman Pro 2 Pengurus Besar PB Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur mulai melakukan peninjauan lapangan sebagai penanda dimulainya persiapan Porprov Jawa Timur ke-10 2027 di Kota Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana yang akan digunakan berada dalam kondisi siap pakai. Dalam peninjauan yang berlangsung 2 hari, jajaran PB Porprov meninjau fasilitas milik pemerintah kota Pemkot Surabaya yang dipersiapkan sebagai tempat pertandingan, antara lain Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Gelora 10 November, Gelanggang Remaja, Kompleks Gelora Pancasila, THP Kenjeran, Taman Aserboyo, Waduk Kedurus, Bozem Morok Rembangan, Skate and BMX Park, Lapangan Hoki dan Baseball Dharma Wangsa, dan juga Lapangan Keputih.

0: Demikian info Pro 2 bersama saya Fauzan Hazimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

FM. 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi di ruang dengar kamu, teman Pro 2 Santai Siang, hadir lagi buat temenin kamu. Dan seperti hari kemarin, kita bakal ngelanjutin audisi Bintang Radio 2026. Dan kali ini udah masuk di hari kedua. Yang mau nonton peserta favorit kamu atau jagoan kamu, kamu bisa langsung cek dan tonton secara visual di live TikTok at Pro 2 dari SBY. Karena hari ini seperti kemarin juga kita bakal live ya untuk audisi Bintang Radio 2026 di TikToknya Pro 2 at Pro 2 dari SBY, atau kamu bisa streaming di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Oke, dan saat ini kita udah terhubung bersama dengan Dewi Anora yang akan memimpin bagaimana jalannya audisi Bintang Radio 2026 hari ini. Untuk keseruannya, kamu jangan kemana-mana, saksikan ya. Dan dengarkan atau saksikan di live TikTok RRI @Pro2 dari SBY.

0: Radio Indonesia 2026 balik lagi di hari kedua untuk putaran pertama, tepat di hari ini, hari Jumat, tanggal 4 September 2026. Bersama aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu semua teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 siang. Jangan lupa ya, kamu bisa menyaksikan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 kali ini di live TikToknya Pro 2FM RRI Surabaya, juga melalui aplikasi RRI Digital. Banyak banget hari ini peserta yang bakal audisi, tapi sayangnya hari ini khusus cewek-cewek cantik ya. Nah, sebelum kita mulai audisi hari ini, kita saksikan dulu, ini dia profil juri kita.
1: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama Dewan Juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih Gold Medal Conducting Juri Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Stephanie Lumbangaol, dosen pendidikan seni musik di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, penyanyi, vocal coach, sekaligus content creator. Prestasinya dalam bidang musik pun juga cukup banyak, seperti lima besar Mamma Mia Show 2008, juara satu Bintang Radio Kota Medan 2013, dan finalis The Indonesian Next Big Star with Icon 2022. Sampai saat ini, aktif sebagai juri di Peksi Minas UPI, FLS 3N Provinsi, serta UT Idol. Anissa Danya Pitaloka Putri, atau dikenal dengan Danya Nisa, penyanyi, penulis lagu, vokal director, vokal coach, dan founder of Meraki Rumah Bernyanyi. Ketertarikannya terhadap dunia musik membawanya menjadi seorang soloist yang telah merilis berbagai single. Dari karya-karya tersebut juga membawanya menjadi pembicara serta bekerja sama dengan banyak brand, teman-teman musisi, komunitas lokal, dan proyek kreatif lainnya.

0: Itu dia profil ketiga juri kita yang benar-benar keren abis ya kan. Pasti dijamin deg-degan para peserta pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai, aku ingetin lagi ya buat kamu yang lagi menyaksikan di live TikToknya Pro2 FM RRI Surabaya. Jangan lupa kasih semangat dukungannya melalui komentar. Tapi selain itu kamu juga harus voting sebanyak-banyaknya melalui website kami di bintangradio.rri.id. Kita akan mulai audisi Bintang Radio Indonesia 2026 hari ini. Tapi kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk seluruh peserta. Wow, mumpung cewek-cewek nih ya, bening-bening pastinya. Ya udah, kita langsung ke peserta pertama ya. Ada Nadira Jafa Nur Julia. Lagu yang dinyanyikan Aku Bukan Untukmu. Enjoy.
1: Halo teman Pro2, saya Nadira Jafa Nur Julia dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali untuk Nadira Jaffa. Wow. Jadi peserta pertama tuh memang agak sedikit deg-degan ya. Tapi kalau aku melihat Nadira, okay, suaranya mantep. Tapi tenang, bukan aku yang menilai ya. Tapi ada tiga dewan juri yang biasanya juga lagi menyaksikan melalui live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Pokoknya selamat pagi deh untuk ketiga dewan juri yang sekarang lagi menyaksikan melalui live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Siap-siap pusing ya. Kemarin udah pusing kayaknya, sekarang lebih pusing. Apalagi ini cewek-cewek kayaknya lagu yang diambil juga agak sedikit berani-berani gitu. Aku yakin semuanya sudah mempersiapkan dan juga sudah mau memberikan yang terbaik untuk audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Kamu yang lagi nonton di live TikTok, jangan lupa untuk tap-tap, komen juga votingnya melalui bintangradio.rri.id. Kita ke peserta berikutnya. Ada Kayla Zahra Leilani dengan lagunya Aku Bukan Untukmu.
2: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Kayla Zahra Leilani dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu.

0: Kayla Zahra, jangan kemana-mana dulu dong, sini dulu. Wow, gak asing aku sama anak satu ini, karena tahun lalu ikutan ya?
1: Iya.
0: Oh, kalau tahun lalu kamu sampai babak mana?
1: Masih babak seleksi juga kayak gini.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi masuk beberapa tahap ya waktu di Surabaya berarti.
1: Iya.
0: Wah keren. Tahun ini kenapa kok akhirnya memutuskan ikut lagi gitu.
1: Mau coba terus.
0: Mau
1: mumpung
0: coba terus.
1: Umurnya masih segini.
0: Masih segini. Gitu. Kamu kelas berapa sih Kayla?
1: Masih kelas 3 SMA.
0: SMA. Dan kalau gak salah Kayla ini dari Mojokerto ya?
1: Iya betul.
0: Wah jauh-jauh. Memang yang paling dekat Surabaya sih ya. Jadi alhamdulillah ikutannya di RRI Surabaya. Nah tahun ini persiapan kamu apakah berbeda atau sama yang tahun lalu?
1: Yang tahun ini tuh agak maju mundur gitu. Nah makanya ini agak dadakan juga.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kenapa maju mundur? Ikut gak ya gitu.
1: Iya.
0: Ya?
1: Iya. Sempet gimana ya. Kan tahun kemarin kan gagal gitu.
0: Okay.
1: Terus tahun ini yaudahlah coba lagi gitu.
0: Berusaha memantapkan diri begitu.
1: Iya.
0: Ya. Tapi luar biasa semakin hari semakin keren Kayla. Semoga bisa masuk ke babak berikutnya.
1: Amin.
0: Dan tahun ini semoga bisa masuk ke final juga ke Jakarta.
1: Amin.
0: Iya. Terima kasih Kayla, sukses. Silahkan. Wow. Banyak yang memang tahun kemarin ikut, tahun ini ikut lagi. Karena memang ya, yang namanya rejeki itu gak ada yang tahu apakah tahun kemarin, tahun ini, atau tahun depan. Yang penting mau mencoba ya. Nah, aku sapa-sapa juga buat kamu yang udah gabungan di live TikToknya Pro2 FM RRI Surabaya. Ada Kak Mariati, 27. Apa ini 27? Apakah peserta berikutnya yang kamu dukung? Sabar-sabar ya. Terus ada Dewan Juri kita, Kak Stephanie Marbun. Selamat pagi. Wah, berbunga-bunga Mbak MC-nya cantik. Terima kasih, memang hari ini aku sedikit berbunga-bunga. Entah ya besok Senin aku pakai outfit apa lagi, sedang memikirkan ini. Tapi terima kasih Kak Stephanie yang sudah selalu pantau para peserta kami melalui live TikTok Pro2 FM RRI Surabaya. Masih banyak juga yang gabungan dan juga tap-tap layar. Tapi jangan lupa kamu harus voting peserta favorit kamu melalui bintangradio.rri.id. Kita menuju peserta berikutnya. Ada Keira Zahra Atira Ramadhani, lagunya Sama Kok Aku Bukan Untukmu, silakan.
2: Halo teman-teman Pro2, perkenalkan nama saya Keira Zahra Atira Ramadhani, saya dari RRI Surabaya. Di sini saya akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu, terima kasih.

0: Bentar, Mi.
1: Empat negara pertahanan dari Jordania.
2: Oh, ngapain sih, Pi? Nggak gue aja. Coba
3: kita dengar dulu. Coba sekatan, ha? Masuk! Luar biasa! Main dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
6: Ini dia menang.
7: Yes!
8: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kamu masih di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk hari kedua di putaran pertama khususnya untuk RRI Surabaya. Masih bareng sama aku Dewi Anora yang bakal nemenin sampai nanti jam 12 siang ya. Thank you banget buat kamu yang udah nyaksiin di live TikToknya Pro 2 FM. Kamu boleh komen-komen kasih semangat juga untuk seluruh peserta yang audisi hari ini ya. Atau jangan lupa kamu juga bisa voting melalui website kami di Bintang radio.rri.id. Kamu bisa voting sebanyak-banyaknya supaya jagoan kamu bisa masuk ke babak berikutnya, bahkan bisa masuk ke final di Jakarta. Wow, gak sabar ya menuju final, tapi sabar. Ini baru hari kedua atau babak kedua ya kan. Nah, selain itu jangan lupa juga kamu follow Instagram RRI Surabaya di @RRI_Surabaya, juga Instagramnya Pro 2 FM di @Pro2RRISBY. Kita menuju peserta berikutnya, masih cantik-cantik kok kali ini ya. Ada Safilano Kezia Effendi dengan lagunya Bawa Dia Kembali.
1: Halo teman Pro 2, nama saya Safilano Kezia Effendi dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Bawa Dia Kembali.

0: Wow, panggilan kamu Kezia betul. Yeah. Kamu jangan jauh-jauh dong. Kenapa sih semuanya takut sama aku? Apa kabar Kezia?
1: Alhamdulillah baik.
0: Eh kalau gak salah kamu kemarin yang masuk untuk mewakili Korwil Surabaya ya?
1: Ya alhamdulillah.
0: Betul. Wow, gimana perasaan kamu tahun kemarin bisa sampai ke Korwil gitu?
1: Bersyukur dan bangga ya bisa mewakili RRI Surabaya tentunya.
0: Oh, pasti dapat pengalaman banyak dong kemarin.
1: Betul,
0: apa aja, itu kan di RRI Malang ya audisinya finalnya ya untuk Korwil ya?
1: Iya,
0: RRI Malang sih ingetku. Iya bukan ya, beda lagi. Seingetku di RRI Malang sih, oh ternyata bukan ya. Oke, nah ini kan kamu ikut lagi tahun ini. Iya. Ada apa Kezia, kok ikut lagi?
1: Ingin terus mengasah aja.
0: Oh, ingin terus mengasah aja gitu. Kalau tahun kemarin aku ingetnya kamu tuh ornamennya adalah pita-pita. Sekarang bando ya. Memang kalau Kezia itu adalah menurut aku dia yang benar-benar stylish banget gitu loh. Penampilan diperhatikan ya. Tahun kemarin pita, sekarang bando. Tahun depan apa lagi, Ke?
1: Dipikir lagi nanti.
0: Iya, tapi kita sama-sama dulu ya. Ini banyak banget fans kamu di live TikToknya Pro 2 FM. Nia Nio, Kezia go final. Terus ada Slamet Effendi, menyala Kezia. Wow, siapa ini Slamet Effendi?
1: Ayah.
0: Terima kasih udah dukung Kezia terus ya. Ada Fabian, seru banget katanya gitu. Wow, pokoknya dukung Kezia juga kalau memang kamu suka banget sama suaranya Kezia gitu ya. Voting sebanyak-banyaknya. Semangat ya Kezia untuk tahun ini. Semoga bisa masuk babak berikutnya lagi. Terima kasih Kezia. Wow, yang tahun kemarin bisa mewakili RRI Surabaya itu masih bisa kok untuk ikutan lagi di tahun berikutnya. Seperti Kezia yang tahun lalu memang mewakili RRI Surabaya untuk tingkat Jawa Timur ya. Dan tahun ini semoga memang bisa terus bertambah atau bahkan bisa masuk final ya. Kan kita doakan aja, ini tergantung ketiga dewan juri kita sih. Kalau tergantung aku semuanya, aku suruh masuk final. Tapi itu kan gak mungkin ya kan. Cuman aku mau sapa lagi ya yang sudah gabungan lewat live TikToknya Pro 2 FM. Ada Brody, Zafir. Zafir ini siapa? Alek Urung Macit. Nah apa nih? Macalate kok ketawa aja. Bersemangat aku rek katanya Brody. Aku juga semangat loh untuk nemenin kamu juga. Khususnya yang mendengarkan di 95,2 FM Pro 2 FM RRI Surabaya. Ya sudah. Kita ke peserta berikutnya, wow biru-biru seperti RRI Surabaya, seperti RRI yang membirukan dunia ini ya. Ada Regita Pramesti Suseno Putri, lagunya Bawa Dia Kembali, enjoy.
2: Halo teman Pro 2, namaku Regita Pramesti dari RRI Surabaya. Kali ini aku akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini.

0: Gita, ini fans kamu juga banyak banget di live TikToknya Pro 2 FM. Semangat Rere, semangat Rere. Oh, cantik anggun li ya. Apakah aku bisa seperti Rere? Kayak bajunya yang enggak muat ya. Nanti deh aku coba cari wardrobe-wardrobe yang pas untuk diriku ya. Cuman aku berharap kamu juga mencari pemenang yang pas untuk audisi Bintang Radio Indonesia 2026 ya, melalui voting yang bisa kamu voting melalui website kami di bintangradio.rri.id. Ayo voting sebanyak-banyaknya ya, supaya peserta favorit kamu tuh nantinya bisa masuk ke babak berikutnya, bahkan bisa menjadi juara Bintang Radio Indonesia 2026. Tentunya masih bersama aku Dewi Anore yang bakal menemani kamu sampai nanti jam 12 siang. Kita langsung aja ke peserta berikutnya, ada Zafira Zahrani Wali dengan lagunya Teganya Kau.
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan nama aku Zafira Zahrani Wali, aku dari RRI Surabaya. Kali ini aku akan membawakan lagu Teganya Kau dari Liodra.

0: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Ini udah menang.
3: Yes, menang.
0: Ini aku di Pro 2.
2: Papi, Devi.
0: Ini kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Surabaya. Untuk hari kedua ini di putaran pertama, kayaknya Dewan Juri udah mulai pusing gak sih? Apalagi hari ini cewek-cewek kan? Dan tentunya nanti yang bisa masuk ke babak final itu, yang mewakili setiap korwil ya, memang satu cowok dan satu cewek. Jadi pasti dua-duanya nih harus dipilih dengan kepala dingin ya. Jangan gontok-gontokan Dewan Juri. Pilihlah berdasarkan pengalamannya Dewan Juri. Kalau berdasarkan pengalamanku kayaknya gak cocok deh ya. Karena aku pengennya semua bisa masuk final, tapi itu mustahil. Dan jangan lupa, kamu masih bisa voting peserta favorit kamu melalui website kami di bintangradio.rri.id. Jangan lupa, votingnya jangan cuma sekali aja, tapi sebanyak-banyaknya ya. Kita langsung menuju peserta berikutnya. Ada Erlin Ayu Hendy Saputri dengan lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Halo teman-teman Pro2, saya Erlin Ayu Hendy Saputri dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari Itkitaf.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Ada Erlin ya, lucu banget rambutnya keriting-keriting gitu. Teman Bro 2, aku mau sapa-sapa dulu ya yang udah join atau gabungan di live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Ada Echa, kok gak ono efek tepuk tangan ngono sih? Hey. Ini bukan tempat karaoke ya, beda. Kita tepuk tangan sendiri di studio ini. Boleh tepuk tangannya dong, mana? Tuh. Apa? Gitu tuh, kalau di balik layar disuruh tepuk tangan ada aja seletukannya ya. Tapi terima kasih ya Echa udah mau join dan juga tap-tap layarnya di live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita langsung aja menuju peserta berikutnya. Ada Nagita Kayla Ramadhani, lagunya Aku Bukan Untukmu.
2: Halo teman-teman Pro 2. Saya Nagita Kayla Ramadhani dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu.

0: jangan pernah kembali ya untuk dirinya, tapi kembalinya untuk diriku aja. Karena audisi Bintang Radio Indonesia 2026 masih akan terus menemani kamu sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Aku gak lupa juga ya menyapa ketiga dewan juri, ada Kak Henry, kadanya Nisa juga, Kak Stefani yang mungkin lagi menyaksikan di live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Aku jamin mereka tuh sambil ngetumel-ngetumel gitu ya. Karena kalau ngejuri itu pasti ada perdebatannya, tapi kali ini perdebatannya melalui batin aja ya dewan juri. Semoga kita bisa dipertemukan secara langsung dan secepatnya. Oke, kita masih tentunya dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Dan aku mengingatkan lagi ya teman Pro 2, jangan lupa untuk terus voting peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id. Kita menuju peserta berikutnya, ada Jihan Syabir dengan lagunya Bawa Dia Kembali.
1: Halo teman-teman Pro 2, saya Jihan Syabir dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Jihan. Suaranya bikin merinding ya. Hari ini enak-enak semua gak sih? Apalagi lagunya tuh susah-susah gitu ya. Untuk taraf perempuan punya nada-nada yang cukup tinggi juga. Kayaknya kalau aku yang disuruh nyanyi bisa sih. Bisa melotot ya. Gak bisa nyanyinya. Tapi sesuai ya dengan apa yang aku sampaikan tadi. Beberapa dewan juri kita tuh juga lagi menyaksikan melalui live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Makanya nih langsung di komen sama Kak Stephani. Jangan grogi ya teman-teman, semangat. Grogi sih enggak ya, kayaknya lebih ke bingung nih. Di mana dewan jurinya? Dewan jurinya ada di balik layar pokoknya ya. Terima kasih Kak Stephani untuk semangatnya. Dan ternyata banyak banget pendukungnya Jihan. Wow, ada Rania, ada Ayib, terus ada Jeng Elvi. Hai Jeng. Terima kasih ya, bukan hanya komen di live TikToknya Pro 2 FM aja, tapi jangan lupa untuk voting secara langsung di bintangradio.rri.id. Nah teman Pro 2, ini adalah peserta yang menurut aku bumduar ya, kostumnya saya intip, wih cantik, anggun li kayak aku. Langsung aja kita ke peserta berikutnya, ada Zulfa Nabila Fairuza dengan lagunya Bawa Dia Kembali.
2: Halo teman Pro 2, nama saya Zulfa Nabila Fairuza dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu dengan berjudul Bawa Dia Kembali dari Mahalini.

0: kasih.
1: Zulfa, cantiknya.
0: Terima kasih.
1: Kamu dari mana asalnya?
0: Dari Bojonegoro.
1: Bojonegoro, atuh ya. Di sini memang sengaja kesini berarti?
0: Kebetulan aku kuliah di UNESA.
1: Oh, anak UNESA. Tapi aslinya Bojonegoro. Berarti betul. Memang lagi menetap sementara di Surabaya begitu ya, betul. Ya. Ini apakah kamu pertama kali atau udah pernah ikut sebelumnya?
0: Zulfa? Baru pertama kali.
1: Baru pertama kali, iya kan? Tapi kamu udah dress well banget.
0: Terima kasih.
1: Ini konsepnya apa sebenarnya, Zulfa?
0: Ini batiknya nih dari khas Bojonegoro.
1: Khas daun Bojonegoro, jati, iya. Daun jati ya. Sego daun jati kula enak ya. Iya kan dibungkus daun jati tuh enak loh. Oh, ini khasnya batiknya Bojonegoro.
0: Iya, betul.
1: Kamu ingin memperkenalkan itu berarti ya. Iya. Wow, keren banget Zulfa. Di UNESA jurusan apa sayang?
0: Musik.
1: Musik, pantes ya kan. Kalau Tata Boga kayaknya cukup aneh ikut bintang radio ya kan. Tapi semoga bisa masuk ke babak berikutnya ya Zulfa. Amin, amin. Ya. Semangat terus.
0: Makasih Kak.
1: Sawa-sawa. Dari Bojonegoro membawa ciri khasnya Bojonegoro yaitu batik. Dari Bojonegoro ya kan. Kamu yang orang Sidoarjo, orang Mojokerto mau membawa khas-khas daerah kamu di saat kamu perform ataupun audisi di Bintang Radio Indonesia nih, khususnya di hari Senin nanti, boleh banget siapkan ekspresi kamu se-ekspresi-ekspresinya lah pokoknya ya. Nah, si Zulfa tadi itu adalah peserta terakhir kita di hari ini. Wow, gak kerasa ya teman berdua. Tapi tenang, besok Senin kita masih akan berjumpa di jam yang sama, jam 10 hingga menjelang jam 12 siang. Ya udah, terima kasih ya untuk seluruh pendengar dan juga penonton di live TikToknya Pro2 FM RRI Surabaya. Jangan lupa untuk selalu follow Instagram RRI _ Surabaya, Instagram Pro2 FM RRI Surabaya, dan jangan lupa voting peserta favoritmu sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Aku Dewi Anora pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.

0: apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.
1: Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

menjadi seseorang yang selalu ada bahkan sebelum diminta. Memberi hangat saat dingin, tetap bertahan meski diri sendiri juga lelah. Menjaga dan memastikan dia tidak jatuh sendirian. Walau kadang terasa tak seimbang, tetap memilih untuk tinggal dengannya. Karena mencintai bagimu bukan soal cukup, tapi soal selalu siap sebelum segalanya runtuh.

0: Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih di 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Senang banget ya bisa balik untuk nemenin kamu setelah tadi ada audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk hari kedua di putaran pertama. Tenang, sabar-sabar. Itu belum semua peserta yang audisi karena masih ada hari Senin nanti ya teman Pro 2 di tanggal 7. Jadi gak usah berkecil hati ataupun sedih ya, kan karena gak bisa menyaksikan hari ini, besok bisa mendengarkan. Dan juga kok besoknya Senin ya? Senin ya, tanggal 7 September 2026. Kalau sekarang kamu balik lagi untuk dengerin Santai Siang bareng sama aku Dewi Anora, yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam berapa? Jam 3 sore aja.

0: kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.

right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

poin red flag teman peradua aku putri untuk kamu di siang hari ini. Ada yang mengalami red flag kah di hari-hari gini? Kayak udah lewat gak sih masa-masa bertemu sama pasangan yang red flag? Harusnya ya 2026 tuh kita ketemu sama teman, sahabat, pasangan yang benar-benar green flag banget teman peradua. Karena kan bulan ataupun tahun 2026 tuh kayaknya ngebawa kebahagiaan banget gak sih teman peradua untuk yang merasakannya. Tapi aku harap semua merasakan kebahagiaan di tahun ini ya. Kayak aku yang bahagia banget karena masih bisa nemenin kamu sampai saat ini juga teman peradua. Semoga seterusnya aku bisa nemenin kamu di Pro 2 FM. Tapi kalau sekarang, ayo para cowok-cowok ya. Yang belum berangkat untuk sholat Jumat, hayu, ini udah waktunya untuk kamu sholat Jumat ya. Jangan sampai terlambat, ingat dosa. Walaupun cuaca Kota Surabaya lagi panas-panasnya gini, tapi harus tetap semangat dong, ngejalanin aktivitas juga, ngelakuin sholat Jumatnya, ibadahnya, jangan sampai ketinggalan ya teman peradua. Tentunya yang mungkin lagi santai juga, menunggu jam istirahat, waktu makan siang, aku temenin kamu dengan lagu-lagu yang enak untuk ngasih semangat kamu di hari Jumat ini.

0: Duh, dari tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Santai siang masih nemenin kamu teman peradua. Kira-kira siang ini menunya apa teman peradua? Adakah yang makan nasi bebek siang-siang gini? Ada emang yang buka nasi bebek siang-siang gini teman peradua. Kayaknya ada di kedai-kedai ternama gitu gak sih? Tapi kalau yang kedai-kedai bukanya malam gitu ya, jam segini belum buka teman peradua. Kedai-kedai yang memang UMKM lah ya, UMKM tuh biasanya bukanya sore ke malam. Tapi kamu punya gak sih tempat makan bebek yang paling favorit? Kayaknya beberapa waktu lalu tuh aku udah pernah spill ya, aku punya tempat makan bebek favorit ya kan di Surabaya, tapi bukan yang lagi rame dibahas sekarang ini gitu loh teman berdua. Nah mungkin aku juga bisa rekomendasiin kamu bebek-bebek mana. Kok bebek-bebek mana sih? Nasi bebek ya, nasi bebek mana yang kayaknya boleh kamu coba. Khususnya mungkin kamu adalah pendatang baru di Surabaya tapi pengen mencoba yang namanya bebek. Jenis nasi bebek tuh banyak teman produa. Ada yang nasi bebek bumbu hitam, ada yang nasi bebek serundeng, terus juga ada yang nasi bebek sambal pencit. Pokoknya macam-macam sih teman produa. Nah itu tergantung selera. Ada yang sukanya bumbu hitam, ada yang serundeng, ada yang goreng biasa aja. Kalau aku sih suka semua sebenarnya teman produa, cuman yang gak kuat itu adalah memang lemak-lemaknya bebek ya. Boleh gak sih aku update juga ya kira-kira tempat makan nasi bebek di Surabaya tuh yang kayaknya rekomendasi atau recommended banget buat kamu gitu, di mana aja sesuai dengan pengalaman aku aja kali ya yang bisa aku rekomendasiin buat kamu teman produa.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Isyana Saraswati featuring Reni Pandugo dan juga Afgan teman berdua. Anyway, di siang hari ini aku lagi lapar. Luwe pengen makan sego bebek. Yo, cuman aku tuh agak sedikit gak berani sebenarnya teman berdua makan nasi bebek. Enggak terlalu sering juga, tapi kayak sekali makan tuh udah kayak ngerasa berat gitu ya. Taulah. Usia-usia segini tuh memang apa ya? Banyak yang harus dipikirkan kalau mau makan bebek ya. Tapi kalau ngomongin masalah nasi bebek atau bebeknya sendiri ya, bagian paling aku suka tuh kulitnya. Menurut aku kulitnya bebek tuh memang lebih kerasa gajehnya ya, lebih terasa lemaknya kalau dia tebel kan. Kalau kulit ayam tuh kan tipis ya teman berdua. Kalau kulitnya bebek dia tuh masih ada lemak-lemak yang berbentuk kayak daging gitu loh. Cuman ya itu yang membuat bahaya. Bahaya-bahaya tapi enak teman berdua. Kalau ngomongin nasi bebek ya mungkin kamu masih ingat aku sempat bahas dulu tuh 10 makanan yang gak bisa terlupakan ya. Nah aku kan dulu ngomong bahwa nasi bebek aku tuh ada ya, favorit aku ada di sekitaran Surabaya Barat di Tambak Mayor ya, sekitaran bawahnya Tol Dupa. Nah itu tuh ono motor bebek ya, jenenge bebek Pak Koyin. Kamu cari aja bebek Pak Koyin. Itu salah satu mungkin nasi bebek yang menurut aku hauce ya. Enak teman berdua, bumbunya tuh meresap, bumbu kuningnya, dia tipikal bumbu kuning ya, bukan bumbu bebek hitam gitu teman berdua. Tapi kalau kamu mencari bebek hitam yang oke banget, ada nih di Klampis teman berdua, dia itu bebek hitam Klampis ya di sana, bebek Madura bumbu hitam yang mungkin bisa kamu jadi patokan untuk makan bebek hitam. Karena ya dari segi penampakannya tuh memang cukup bikin kaget. Karena benar-benar kayak hitam nih gitu. Bukan hanya bumbunya tapi bebeknya gitu. Tapi kalau ngomongin rasa kayaknya banyak yang suka juga nih bumbu hitam khas Maduranya si bebek hitam di Klampis ini. Karena benar-benar meresap sampai ke daging-daging dan tulang-tulang. Ini pasti marinasinya cukup lama. Rempahnya banyak juga sih teman berdua. Iya. Kalau kamu suka coba deh datang aja ke bebek hitam Klampis ya teman berdua. Nah kalau berbicara tentang jenis bebek itu kan juga ngomongin sambelnya ya. Kalau yang bumbu hitam ini memang lebih ke kayak sambel-sambel bawang gitu loh teman berdua yang di Klampis ini. Jadi kalau kamu suka yang gurih, kebanyakan rasa bawangnya juga, nah ini bebek hitam Klampis boleh juga. Ditambah ada tempe, tahu, terongnya juga. Jadi makin sedap teman berdua. Nah ngomongin jenis bebek ya, kan ada bebek bumbu hitam, ada yang serundeng. Nah kalau yang serundeng itu kebanyakan sambelnya agak sedikit manis ya, sambel bajak ya teman berdua. Tapi kalau kamu memang suka yang sambel agak manis ya, bisa nih nasi bebek yang ada di yang mana dia nasi bebeknya nasi bebek serundeng ya kan, kayak nasi bebek goreng Purnama ini. Ini sih legend yo teman berdua. Waduh enaknya tuh enak banget. Dan rasanya kalau makan ini bebek tuh pengen nambah ya gak sih? Cuman aku selalu inget, cukup satu aja teman berdua. Jadi memang kalau nasi bebek goreng Purnama yang asli itu memang tendaan ya. Bukan resto gitu, tapi dia tuh tendaan kaki lima gitu. Dan dia selalu bilang bahwa nasi bebek goreng Purnama tuh gak ada cabangnya. Ya, dia udah jualan dari tahun 77 loh teman berdua, 1977 ya. Lama juga, hampir 60 tahun berarti ya. Dan memang si nasi bebek goreng Purnama ini tuh kalau malam, wah, bahkan kayaknya kalau kamu agak malaman dikit udah gak kebagian sih teman berdua. Dan memang tipikal bebek yang ukurannya juga gak gede-gede banget, gak kecil-kecil banget ya. Terus juga udah komplit sama lalapan, sambal dan juga serundeng. Nah dia memang konsepnya adalah bebek serundeng aja teman berdua. Aku jadi lapar ya teman berdua. Nah kalau berbicara nasi bebek juga ya teman berdua, di sekitaran Surabaya Utara, tepatnya di Krembangan yang aku lupa Krembangan apa lagi teman berdua, dia bukanya malam ya.
dia bukannya malam. Jadi di Surabaya Utara tuh ada dua warung nasi bebek yang menurut aku rekomendasiin deh buat kamu teman Pro 2. Jadi di Krembangan itu ada, deketnya kantor pos Krembangan, kamu cari aja. Kalau malam di situ dia buka sendirian di situ, cuman dia yang jual. Itu dia enggak cuman bebek tapi ayam juga ada. Tapi bebeknya juga enak, bumbu kuningnya top, dan sambelnya itu tipikal sambel yang diulek dulu kalau ada yang beli gitu loh. Jadi fresh ya, sesuai request kamu juga, mau makin pedes atau gak terlalu pedes, kamu bisa request. Karena memang ya itu dibikin sendiri, dibikin dulu gitu loh kalau ada yang beli. Jadi bukan yang udah ready to eat gitu sambelnya, enggak teman Pro 2. Nah itu satu, aku lupa namanya apa, tapi kayaknya sekarang lebih berkembang lagi. Berkembangnya kenapa? Udah bisa bayar kris. Bayarnya udah bisa pakai kris teman Pro 2. Dulu-dulu kayaknya belum bisa, kalau sekarang udah kemajuan, udah bisa bayar pakai kris. Cocok buat kamu yang anak-anak cashless banget ya kan. Nah, satunya di mana? Nanti dulu aku bakal spill buat kamu, tapi gak usah kemana-mana, di sini dulu ya.

Investasi Indonesia lagi naik dan sering jadi bahan rilis resmi. Dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: I am.
1: Santai dulu sejenak, naikin volume. 95,2 Pro 2 FM selalu siap nemenin dengan musik pilihan.
2: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dewi Anora di sini yang siap nemenin kamu, teman Pro 2. Iya, bakal update juga informasi-informasi menarik, khususnya masalah kuliner. Aduh, siapa sih yang gak pernah ngilor kalau ngomongin nasi bebeknya Surabaya gitu, teman Pro 2 ya. Memang banyak banget, dan aku yakin setiap orang itu tuh punya tempat favoritnya masing-masing. Cuman aku masih mau ngingetin aja ya, konsumsi apapun jangan sampai berlebihan, khususnya juga si daging bebek ini. Kalau berlebihan, bisa-bisa nih kadar kolesterol kamu bisa naik alias tinggi gitu ya. Dan ini juga bisa memicu resiko penyakit jantung juga. Apalagi buat kamu yang menjaga badan banget, nah daging bebek tuh gampang banget untuk bikin berat badan kita naik ya, teman Pro 2. Plus kalau kebanyakan juga bisa mengganggu pencernaan kamu ya, karena kan lemaknya bebek tuh cukup tinggi, iya kan? Jadi agak susah dicerna sama lambung kamu sendiri, teman Pro 2. Makanya gak usah berlebihan lah, mungkin sebulan sekali atau bahkan kalau bisa 3 bulan sekali gitu, teman Pro 2. Aku sih baru bulan kemarin terakhir makan bebek, berarti aku harus makan bebek lagi 2 bulan lagi kayaknya ya. Kalau bisa, kalau gak bisa ya waste. Le, ternyata kepingin ya, makan aja teman Pro 2. Iya, sebenarnya ada beberapa hal juga yang harus dihindari kalau kamu pengen agak sedikit sehat lah makan si nasi bebek gitu ya, teman Pro 2. Karena poin utamanya tuh ada di kulit bebeknya. Karena memang si kulit ini tuh paling banyak menyimpan lemak, teman Pro 2. Makanya kan banyak yang suka. Kalau orang yang suka banget sama kulit ayam, kulit bebek, pasti akan mengincarnya yang ada kulitnya. Karena kalau gak ada kulitnya agak kurang gitu ya. Tapi padahal dia paling banyak menyimpan lemak. Siap-siap aja deh, makan satu bebek tuh bisa naik 5 kilo gak sih, teman Pro 2? Aduh, ngeri kayaknya. Nah, sesuai tadi yang aku kasih tahu ke kamu, kalau di Surabaya Utara tuh ada 2 kedai nasi bebek yang menurut aku hauce gitu loh ya. Yang tadi ada di depannya kantor pos Krembangan ya. Terus yang kedua itu tuh ada di deket, sekarang deketnya rumah sakit Kemenkes, teman Pro 2. Tahu gak sih, sebelah rumah sakit Kemenkes itu kan ada sampingnya ya, sampingnya ada gang kecil ya, Parang Barong kalau gak salah namanya. Iya, Parang Barong ya. Pokoknya itu di sekitaran situ tuh ada namanya Bebek Bu Tumi. Cuman ya, Bebek Bu Tumi ini aku agak sedikit bingung, dia bukanya jam berapa sih? Kadang siang buka, kadang sore buka, kadang malam buka. Tapi terkadang siang gak buka, sore gak buka, malam juga kadang gak buka. Bingung jadinya. Kayaknya mungkin dari siang ya, Bebek Bu Tumi ini. Coba ada yang tahu, ada yang pernah makan gak sih Bebek Bu Tumi? Ya kan? Nah, masalahnya Bebek Bu Tumi itu dia tipikal bebek yang kayaknya tuh gak seporsi untuk, istilah tuh gak seporsi itu bagian paha gitu. Enggak, dia tuh kayak bebek yang dipecel-pecel gitu loh, teman Pro 2. Tapi kayak bumbunya ngeresep banget, enak. Jadi

kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

Love Me to Heaven, teman berdua dari Jonas Brother. Aku update untuk kamu di siang hari ini. Buat kamu juga yang ternyata udah sedikit ngiler ya, karena aku cerita nasi bebek. Kalau memang ada yang jual nasi bebek siang-siang gini, boleh kok makan nasi bebek di jam-jam segini. Lebih aman gak sih kalau makan bebek di siang-siang? Teman berdua kan masih bisa disambi habis itu dengan aktivitas atau olahraga yang bisa membakar lemak kan. Tapi kalau malam-malam habis makan langsung tidur, ya nambah deh tuh berat badan teman berdua. Tapi semoga kamu yang memang suka banget sama nasi bebek ini bisa mengkontrol, bisa menjaga juga asupan nasi bebeknya gak terlalu banyak, gak terlalu sering. Karena itu tadi ya, ini adalah satu makanan yang kayaknya lebih berbahaya teman berdua. Yang paling penting adalah perhatikan terus kesehatan kamu, imbangi juga dengan gaya atau pola hidup yang lebih sehat lagi. Dan kalau bisa juga sering-sering cek kesehatan ya ke dokter-dokter, ataupun memang kamu punya spesialis dokter yang biasa check up kesehatan gitu teman berdua. Jadi biar kamu bisa mengkontrol gimana kondisi kesehatan kamu, aman apa enggak. Apalagi buat kamu yang memang suka banget sama makanan-makanan yang berbau lemak teman berdua. Ya udah, gak usah kemana-mana, aku masih bakal nyemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore, khususnya di Santai Siang. Bakal aku update informasi menarik dari mulai olahraga dan juga entertain spesial buat kamu di Santai Siang. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

Teman Pradua di jam 1 ini sampai nanti menjelang jam 2 siang, aku bakal update informasi olahraga buat kamu di Sport Corner. Yang udah balik untuk aktivitas di hari Jumat ini, semangat ya. Yang lagi kerjanya WFA di hari Jumat ini, semangat juga teman Pradua. Atau bahkan kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Surabaya masih panas banget, cukup terik. Aku harap kamu yang lagi dalam perjalanan gak ngeluh ya, tapi dinikmatin aja. Sambil aku puterin lagu-lagu favorit kamu di kesempatan siang hari ini, ada Medicine Beer dengan lagunya Bittersweet.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah. Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi dibalik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Untungnya hidup harus tetap berjalan dari Bernadia teman Pro 2. Aku puterin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat ya resmi mengalihkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri tahun 2026 ke tahun 2027. Keputusan ini sudah ditekankan juga dalam keputusan tertulis juga pada tanggal 31 Agustus 2026 kemarin teman Pro 2 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Dalam surat yang tertulis juga, KONI Pusat ini menyampaikan bahwa Sulawesi Utara selaku calon tuan rumah PON Bela Diri 2026 itu telah menyatakan ketidaksiapannya untuk menggelar ajang tersebut sesuai rencana ya. Karena semula PON Bela Diri itu dijadwalkan berlangsung di bulan Oktober 2026, lokasinya di Sulawesi Utara. Cuman terdapat sejumlah kendala yang ngebuat persiapan penyelenggaraan ini akhirnya tidak bisa berjalan sesuai rencana teman Pro 2. Salah satu kendala utama ini adalah kesiapan venue pertandingan. KONI Pusat juga mencatat nih, ada beberapa gelanggang olahraga atau GOR yang mengalami kerusakan akibat gempa pada 16 Juni 2026 kemarin. Kondisi ini yang ngebuat fasilitas olahraga yang akan digunakan itu membutuhkan waktu juga ya, dan khususnya tambahan anggaran untuk proses renovasi. Selain persoalan venue, anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di tahun ini juga mengalami pengurangan signifikan juga seiring dengan penurunan dukungan dari pemerintah pusat. Kondisi itulah yang akhirnya mempengaruhi kemampuan daerah untuk mempersiapkan penyelenggaraan PON Bela Diri sesuai jadwal awal teman Pro 2. KONI Pusat akhirnya mempertimbangkan juga nih opsi pemindahan penyelenggaraan dari Sulawesi Utara ke daerah lain. Cuman waktu yang tersedia itu kayaknya dinilai udah gak mencukupi untuk melakukan perpindahan tuan rumah ya. Sekaligus ini memastikan juga nih seluruh kebutuhan penyelenggaraan juga bisa dipersiapkan secara baik teman Pro 2. Surat pengalihan ini juga ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia begitu ya. Tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Dinas yang membidangi olahraga juga di seluruh Indonesia, bahkan Ketua Umum KONI Provinsi seluruh Indonesia juga, serta sejumlah induk organisasi cabang olahraga bela diri. Langkah ini memang sekaligus jadi pemberitahuan resmi ya tentang perubahan jadwal PON Bela Diri dan persiapan menuju penyelenggaraan yang akan digelar pada tahun 2027.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2 per 2 FM dong, Dew. Teman terbaik.

Kamu masih di Santai Siang bareng sama aku Dewi Anora, update informasi olahraga di Sport Corner spesial untuk kamu tentunya. Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia ini memanfaatkan FIBA 3x3 Challenger di Kaohsiung, Taiwan sebagai bagian dari rangkaian persiapan untuk melaju ke Asian Games 2026 Teman Periode 2. Turnamen yang berlangsung nanti di tanggal 5 sampai 6 September ya. Ya, ini jadi kesempatan bagi para pemain muda khususnya untuk merasakan langsung persaingan di level internasional. Indonesia mengirim 4 pemain dari 8 nama yang mengikuti persiapan tahap akhir ya. Ada Almando Davinepa Bait, Halma Herano Aprianto, Lola Ruhadi, Erik Ibrahim Junior, dan Dava Doifullah. Keempat pemain ini tuh akan tampil membawa nama tim Bali G. Sementara Aiman Arif dan Richard Cornelius ini dijadwalkan menyusul ya untuk bergabung dalam agenda scrimmage menghadapi tim atau klub lokal di Taipei pada 7 hingga 8 September 2026. Tim Bali G harus memulai perjuangan dari babak kualifikasi grup B. Mereka nantinya menghadapi Shibuya dari Jepang dan Phoenix dari Amerika Serikat Teman Periode 2. Persaingan di grup ini juga jadi tantangan tersendiri bagi Indonesia ya, karena Shibuya diperkuat 2 pemain Jepang, juga 2 rekrutan asal Latvia, Kristaps Gluditis dan Zygmars Raimo, yang sudah berpengalaman tentunya di level senior. Sementara Phoenix juga memiliki pemain dengan usia 29 dan 30 tahun Teman Periode 2. Wakil Ketua Program 3x3 Badan Tim Nasional atau BTN DPP Perbasi sekaligus General Major Timnas 3x3 Putra, Dery Primasta Okta, ini juga menjelaskan kalau di FIBA 3x3 Challengers ini ajang yang diikuti tim-tim elit ya untuk 3x3 dunia khususnya. Karena itu pengalaman menghadapi lawan dengan level dan kematangan berbeda ini dinilai penting juga untuk perkembangan pemain Indonesia Teman Periode 2. Nah, keikutsertaannya tim Bali G ini juga bukan semata-mata untuk mengejar hasil pertandingan sebenarnya Teman Periode 2, tapi para pemain itu diharapkan bisa menyerang pengalaman, membangun mental bertanding, juga sekaligus menerapkan strategi yang sudah didapat selama training camp secara nasional kemarin Teman Periode 2. Nah, di Asian Games 2026, Indonesia nanti berada di Pool C bersama Qatar, Taiwan, dan Bahrain. Persaingan ini nantinya jadi target utama juga ya, yang khususnya dipersiapkan lewat berbagai agenda uji tanding internasional Teman Periode 2. Timnas Indonesia yang bernama Bali G ini dijadwalkan bertolak ke Kaohsiung pada hari ini Teman Periode 2 setelah menyelesaikan agenda challenger dan scrimmage di Taipei. Rombongan nantinya akan kembali ke Jakarta untuk menjalani persiapan lanjutan sebelum bertolak ke Asian Games 2026. Kita doakan yang terbaik ya untuk Timnas Indonesia 3x3 yang lagi berjuang juga. Semoga bisa memberikan kebahagiaan, kemenangan juga untuk para fans atau supporter bola basket di Indonesia.

0: satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Brodua FM.

Super League yang akan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026, which is itu besok tepat pada 2. Pertandingan ini nantinya jadi ujian pertama nih setelah Green Force menjalani persiapan panjang ya sebelum memasuki kompetisi resmi. Persiapan Persebaya juga mencakup beberapa aspek ya, dari pertandingan pramusim, kemudian ada Piala Presiden 2026, laga internasional melawan Pinang FC kemarin, juga pemusatan latihan selama 9 hari di Thailand. Nah, rangkaian ini tuh jadi bagian penting juga untuk si Tony dan rekan-rekannya ya, untuk membangun kesiapan menghadapi musim baru. Selama berada di Thailand ya, skuad Persebaya itu dapat program yang menitip beratkan pada kondisi fisik, taktik, juga kekompakan untuk antar pemain. Setelah kembali dari Thailand, intensitas persiapan itu juga belum menurun karena Persebaya juga tetap jalanin latihan dengan tempo tinggi ya untuk memastikan seluruh pemain ini ada dalam kondisi terbaik sebelum pertandingan dibuka teman Pro 2. Karena itu juga akhirnya si Tony tidak memilih apa ya, istilah tidak memasang target pribadi secara berlebihan juga, dan mungkin lebih fokus juga kata Tony ya untuk memanfaatkan kepercayaan yang diberikan pelatih Bernardo Tavares. Dan kalau ngedapat kesempatan tampil, Tony ini udah siap untuk menjalankan perannya sesuai kebutuhan tim juga, karena dia pengen nih bisa memberikan kontribusi lewat permainan dan energi positif tentunya untuk bisa ngebantu Persebaya meraih hasil yang lebih baik lagi.

Teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya. Sisa 1 jam lagi aku nemenin kamu di Santai Siang. Tapi tenang aja, 1 jam ini aku manfaatin buat kamu update informasi seputar entertainment di E-Zone untuk kamu tentunya. Makanya yang lagi santai-santai di siang hari ini, pokoknya tetap wajib dengerin terus Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

cari kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

My Mind Gue dari Naikila, teman Predu, aku puterin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini biar kamu agak sedikit happy gitu ya dengan lagu ini, biar joget-joget dikit lah ya. Anyway, teman Predu, beberapa hari yang lalu Sherina Munaf tuh update di story gitu bahwa dia ikut turun langsung ya ke lokasi yang terdampak kebakaran lahan dan hutan atau karhutla yang ada di Kalimantan, teman Predu. Jadi kalau lewat postingannya, memang si Sherina ini berangkat begitu bersama rekan-rekannya untuk ngebantu, dan dia benar-benar turun loh bantuin untuk memadamkan api yang terjadi di Kalimantan, teman Predu. Dia ngebagiin nih bagaimana proses madamin apinya, terus juga kesulitan-kesulitan apa aja yang memang dilaluinya dia di saat dia memadamkan api di hutan Kalimantan begitu, teman Predu ya. Sherina juga sempat menyebutkan di story-nya kalau tim BKSDA Kalimantan Tengah itu juga sudah melakukan pemadaman selama 8 hari, mungkin kalau sekarang udah lebih begitu ya. Dan kawasan ini tuh bahkan sempat nggak ditemukan api selama 2 hari sebelum bara itu kembali muncul di sejumlah titik, teman Predu. Proses pemadaman ternyata berlangsung di tengah kondisi yang nggak mudah ya. Kalau dilihat asapnya tebal, terus juga jarak pandangnya cukup terbatas, sementara penanganan bara di dalam lahan gambut itu membutuhkan tenaga dan waktu yang juga besar, teman Predu. Salut sama Sherina Munaf yang mengorbankan dirinya untuk ngebantu ya, agar segera berakhir juga kebakaran yang terjadi di hutan Kalimantan. Semoga kebaikan ini juga bisa menginspirasi rekan-rekannya, menginspirasi seluruh artis Indonesia untuk bisa ngebantu nih ya. Ngebantu mungkin bukan hanya ngebantu doa, tapi juga terjun langsung seperti Sherina Munaf. Ah, keren banget. Kalau udah ngelihat sekeren ini, kita dengerin aja deh lagunya Sherina Munaf dan Derby Romero.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI, dari Universitas Pajajaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

kalau kamu pecinta Lisa Blackpink ya kan, kayaknya dia gebrakannya ada di tahun-tahun ini deh Teman Pro 2 ya kan. Setelah kemarin berhasil merilis album perdana ya, Sawadika. Nah, ngerasanya kita bener-bener kayak orang Thailand kan jadinya. Ini kayaknya memang terinspirasi dari negara asalnya Lisa gitu Teman Pro 2. Tapi gak cuma album baru loh, ternyata si Lisa ini juga bakal tayang. Jadi si Lisa ini bakal menayangkan film dokumenternya dia. Nah, si dokumenter ini nantinya bakal tayang bulan depan, yaitu bulan Oktober Teman Pro 2. Wih, keren banget ya kan. Film dokumenternya itu berjudul Always La Lisa. Jadi dia udah ngumumin ya lewat Instagramnya sendiri, bukan hanya tentang album barunya Sawadika itu, tapi juga terkait film dokumenter tentang dia yang akan tayang di bulan Oktober Teman Pro 2. Film ini tuh disutradarai oleh Suk Kim yang diproduksi langsung sama Sony Music Vision, Tremolo Production dan Saltwater Production Teman Pro 2. Dan memang akan tayangnya perdana tuh di Toronto International Film Festival 2026 pada 11 September. Tapi nanti tayang secara globalnya di tanggal 12 Oktober 2026. Wow, memang ya si Lisa ini berusaha banget untuk jadi rockstar.

0: baby, I'm a rock star.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin sampai siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: do.
1: Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang terus pantengin Pro 2 FM ya. 5 menit lagi kita menuju jam 3 sore nih. Habis ini bakal ada sore ceria bareng sama Eca dan juga Vira ya, yang bakal nemenin sampai nanti jam 7 malam Teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah pantengin dari Bintang Radio tadi sampai menjelang jam 3 sore ini. Dewi Anora pamit dulu.

Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

saatnya info pro 2 bersama aku Cijenti. Pembangunan flyover di Bundaran Taman Pelangi Jalan Raya Ayani Surabaya mundur dari rencana awal. Proyek yang sebelumnya direncanakan mulai Juli diperkirakan baru dikerjakan pada Desember 2026. Hidayat Syah, Kepala Dinas Sumber Daya dan Bina Marga Surabaya menyatakan, lelang pembangunan oleh pemerintah pusat baru akan dilaksanakan pada akhir tahun.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang akan menjadi arah perjalanan organisasi hingga puluhan tahun ke depan. Lisa Wahid, Ketua Komisi Program Muktamar ke-35 NU mengungkapkan, salah satu keputusan penting Muktamar adalah mandat penyusunan peta jalan NU 2026-2050. Roadmap tersebut diproyeksikan menjadi pedoman jangka panjang NU dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan baru di abad kedua.

0: Lucas Museum of Narrative Art yang sudah digagas oleh George Lucas dan dibangun sejak lama akhirnya rampung serta ditujukan pada Rabu malam waktu Los Angeles 2 September. Sang legenda George Lucas datang dalam sesi preview dan peresmian museum tersebut. Ia datang bersama istrinya Melody Hobson yang ikut mengembangkan konsep museum ini selama 17 tahun. Seperti diberitakan, museum berbentuk pesawat luar angkasa ini memiliki galeri yang dipenuhi properti seukuran aslinya dalam film-film Star Wars. Demikian info Pro 2, aku Ecijen.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

menyatakan cinta memang butuh keberanian dan berjanji untuk setia dan selalu ada untuknya meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya kan. Say Won't Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say You Won't Let Go by James Arthur.

Oke, teman Pro 2, seperti yang kita tahu kalau kebakaran hutan dan lahan kan ini terjadi di beberapa tempat ya. Dan di Jawa Timur sendiri selain Bromo, kawasan Bromo Tengger Semeru, ini juga kebakaran hutan melanda cagar alam Kawaijen Merapi Ungup-Ungup. Ini terus meluas dan sulit dikendalikan. Api yang pertama kali terpantau tuh Kamis kemarin merambat ke kawasan Taman Wisata Alam Kawaijen di hari Jumat ini. Dan rambatan api sampai ke kawasan destinasi wisata ikonik itu membuat tim gabungan memfokuskan strategi pada penyelamatan jiwa dan mitigasi resiko selain upaya pemadaman kebakaran api yang terus menjalar. Memang medan ekstrim berupa kayak tebing-tebing curam yang ada di sekitar puncak Merapi Ungup-Ungup jadi kendala utama ya dalam proses pemadaman gitu kan. Dan ini juga apa membuat Kawaijen akibat tiupan angin ini dan sulitnya akses darat membuat proses pemadaman juga terkendala gitu. Dan ini perlu pembatasan ya sampai penyesuaian aktivitas wisata untuk memberikan ruang gerak yang aman bagi personel dalam melakukan penanggulangan. Jadi ini gak cuma di situ aja ya, di beberapa tempat ya memang kondisinya memang lagi kemarau dan gampang banget terbakar gitu-gitu kan ya teman-teman. Semoga segera teratasi ya, karena ekosistemnya biar tetap terjaga.

Are Suroboyo ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Suroboyo.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Oke, teman berdua, kayaknya di momen kemarau ini banyak terjadi kekeringan ya. Selain kemarin ada di Tuban, ini di daerah-daerah lain juga ternyata sedang mengalami kekeringan yang sama seperti yang dialami sama Kabupaten Gresik. Ini menyalurkan apa air bersih kepada warga di 3 desa di Balong Panggang yang terdampak kekeringan pada saat musim kemarau. Selain itu juga kekeringan juga meluas di Ponorogo hingga BPBD menyalurkan 31 ribu liter air bersih. Nah, ini jadi penanda kita semuanya ya, kalau pas misalnya lagi musim penghujan atau pas musim kemarau deh, ini benar-benar disiapin kayak tandon dan lain sebagainya. Tapi kalaupun enggak juga, ini ya harus jangka panjangnya harus dipikirin, kayak banyak-banyak bikin embung, banyak-banyak bikin penghijauan dan lain sebagainya biar tetap aman ke depannya.
1: Tanah longsor.

0: sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Oke, teman Pro 2, kali ini Echa akan ngobrol-ngobrol ya di hari Jumat sore di Sunset Talk. Kali ini kita ketemu sama siapa? Ada satu boleh dibilang tamu yang udah hadir di sini bakal ngobrol-ngobrol sama Echa, berbagi inspirasi, motivasi dan banyak lagi. Langsung aja deh kita kenalan sama Gio Fikri Hakiki. Halo.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Sore. Gio, panggilannya Gio Fikri Hakiki.
1: Gio.
0: Gio. Gio ini adalah fasilitator Forum Anak Provinsi Jawa Timur ya.
1: Betul.
0: Nah, buat yang belum tahu apakah itu, kita langsung tanyain aja sama Gio. Gio, Forum Anak ini Provinsi Jawa Timur ini apa sih lebih tepatnya buat yang belum tahu?
1: Oke, jadi Forum Anak itu komunitas anak-anak yang memang wadahnya untuk partisipasi anak. Jadi kita mewadahi anak-anak usia dari 12 tahun ke atas sampai maksimal 17 tahun.
0: 12 sampai, oh berarti anak-anak ke remaja-remaja awal gitu ya.
1: Betul, betul gitu. Nah, terus Forum Anak itu ada di tingkat paling terendah, itu ada di kelurahan, kecamatan, terus kota, provinsi hingga nasional. Dan kebetulan Forum Anak itu juga udah diatur dari pemerintah pusat juga, dari Permen PPA nomor 1 tahun 2025 gitu. Jadi Forum Anak itu memfasilitasi untuk partisipasi anaknya gitu.
0: Oh, gitu. Dan kamu termasuk fasilitatornya ya?
1: Iya. Fasilitator itu kebetulan yang mendampingi dan mengarahkan untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak membutuhkan pendampingan, membutuhkan untuk konsultasi program kerja, rencana aksi bersama dengan fasilitator yang usianya 17 tahun ke atas gitu.
0: Oh, kamu berarti sekarang sudah 17 tahun ke atas ya?
1: Betul, sudah.
0: SMA, kuliah atau apa?
1: Sekarang masih kuliah, Kak.
0: Oh, masih kuliah gitu. Dan jadi fasilitator sejak kapan?
1: Sejak tahun 2024 gitu.
0: Oh, udah lumayan ya. Udah lumayan. 2 tahunan lah.
1: Dan kebetulan fasilitator itu harus dari alumni Forum Anak, Kak, gitu.
0: Oh, jadi dulu sebelum kamu jadi fasilitator, kamu tuh anggota
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, anggota pengurus Forum Anak karena memang mereka sudah difasilitasi untuk konvensi hak anak, terus mereka juga udah tahu kode etik fasilitator dan lain sebagainya gitu.
0: Oh, oke. Dulu apa yang bikin kamu gabung gitu?
1: Dulu pertama-pertamanya itu karena memang
0: kamu pertama gabung tahun kapan berarti, atau pas kelas berapa deh?
1: Kelas ini SMA. SMA, oh, SMA. Kelas 2 kayaknya, 2 awal. Jadi tahun 2022-an gitu. Itu baru gabung di Forum Anak Kota Surabaya. Nah, jadi waktu itu pengurus di bagian jabatannya bendahara gitu. Setelah itu waktu itu minat pertama kali karena memang ada temen aku yang memang sudah kemana-mana. Dia kebetulan bertemu dengan orang penting untuk bisa menyuarakan tentang aspirasi anak gitu. Jadi anak-anak itu di suarakan terkait dengan wadah partisipasinya dan juga pemenuhan hak anak itu sebetulnya sampai sejauh mana gitu. Dan kebetulan kasus-kasus kekerasan, terus habis itu kasus-kasus yang terjadi di anak-anak di lingkungan sekitar itu, itu disuarakan langsung oleh teman aku. Jadi waktu itu karena memang mereka menyuarakan, akhirnya aku kayaknya ini wadah partisipasinya sangat menarik dan berkapasitas gitu. Jadi ikut daftar.
0: Kamu tertariknya di situ.
1: Betul, betul.
0: Oke. Tapi selama ikut berpartisipasi dari mulai anggota, pengurus sampai sekarang fasilitator, itu apa yang kamu dapat? Artinya mungkin nilai-nilai atau apa gitu yang kamu dapat?
1: Pastinya yang pengalaman dan juga knowledge ya. Karena memang di Forum Anak itu bukan hanya sebatas kita difasilitasi, kita diberikan wadah, tapi kita belajar terkait dengan fenomena-fenomena dan isu-isu yang berkaitan dengan anak. Misalkan kasus kekerasan, pelecehan seksual, terus habis itu kasus terkait dengan bullying, terus habis itu kasus oksea atau kekerasan seksual berbasis digital gitu. Ada juga
0: banyak ya?
1: Banyak sekali. Dan kita juga berkesempatan untuk bertemu dengan kalau kita sebutnya orang penting itu kayak misalkan pemangku kepentingan, kayak wali kota, gubernur, itu kita sebutnya ayah bunda. Jadi kita bertemu langsung dengan ayah bunda untuk menyuarakan kira-kira regulasi atau mungkin hal apa yang perlu kita suarakan, kita sampaikan secara langsung kepada beliau gitu.
0: Oh, gitu ya. Tapi untuk anak sekecil kamu mungkin dulu ya, kan masih SMA dan sebagainya, ngerasa ini nggak, wah ini permasalahannya berat nggak sih gitu, kalau anak-anak harus dihadapkan dengan itu tadi bullying, mungkin kekerasan, terus pelecehan dan sebagainya itu, sesuatu hal yang wah ini sih berat nih gitu, atau mikirnya kayak gimana dulu?
1: Iya, dulu waktu pertama kali dapat isu atau fenomena kasus gitu terkait dengan keluarga. Jadi waktu itu ada temannya Gio yang memang dia itu punya masalah dengan keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Dia mau curahkan isi hatinya, terus curhat gitu. Kebetulan curhatnya ke forum anak. Kita akhirnya bingung mau ngomong ke siapa.
0: Yeah.
1: Tapi karena kita diwadahi oleh DP3A PPKB, jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan itu. Nah, karena kebetulan di dinas itu ada psikolog, akhirnya kita berkonsultasi dengan psikolog. Nah, nanti ketika itu sudah dikonsultasikan, kita langsung diajak untuk ibaratnya kayak kita bertemu dan kita ajak mereka yang curhat itu tadi untuk berkonseling dengan psikolog secara profesional gitu. Jadi kita bukan ranahnya untuk memberikan assessment atau intervensi lagi, tapi kita cuma sebatas dengerin aja. Dan itu menjadi salah satu kesusahan karena kita kayak apa ya, waktu itu karena memang belum begitu banyak yang tahu gimana caranya untuk alur berpikirnya. Akhirnya kita sudah tahu, ya kita sudah dikasih tahu oleh DP3A gitu.
0: Oh ya, ya apa namanya, meskipun nanti akhir-akhirnya balik ke yang ahli di bidangnya, tapi kan menghadapi langsung juga ya. Maksudnya iya, menghadapi betul. Orang-orang atau anak-anak yang mengalami hal-hal kayak gitu kan juga pasti orang yang mungkin gak punya nyali kan juga, wah oh, gimana nih gitu-gitu kan.
1: Iya, setuju, benar.
0: Bener, kayak gitu. Tapi sepengalamannya Gio sampai sekarang jadi fasilitator, ada gak yang mungkin apa ya boleh dibilang sangat mind blowing atau mungkin wah jadi kasihan, jadi apa gitu?
1: Ada kak, waktu itu kita bertemu dengan teman kita yang memang mereka itu kalau kita sebutnya itu adalah anak berhadapan dengan hukum.
0: Oh.
1: Jadi anak-anak yang memang mereka itu biasanya menjadi
0: terlibat tindakan dengan kriminal dan lain sebagainya
1: atau
0: gitu.
1: Mungkin juga salah satu pelaku bullying atau apa gitu ya. Nah, memang kan anak-anak yang memang tidak bisa bisa ibaratnya kayak di penjara atau mungkin apa, tapi kita bisanya merehabilitasi atau memberikan partisipasinya untuk ibaratnya kita advokasi mereka gitu. Nah, kita waktu itu kayak ngerasa sedih karena memang usia segini tapi mereka sudah berhadapan dengan hal yang memang
0: sedewasa itu.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Apalagi anak yang korban kekerasan seksual, yang mana korban kekerasan seksual ini mereka didapatkan kekerasan seksualnya itu dari lingkup terkecilnya yaitu keluarga.
0: Okay.
1: Jadi kita melihat kayak miris sekali anak-anak tapi sudah mendapatkan kasus yang seperti itu. Akhirnya kita kayak merasa kita harus benar-benar ibaratnya kita harus benar-benar meletakkan esensi dari forum anak itu sendiri gitu.
0: Iya. Aja nggak bisa bayangin sih ya, maksudnya kayak anak-anak harus berhadapan dengan hal-hal yang, aduh gitu ya, betul, maksudnya betul. Bikin apa ya, bikin kita kayak mungkin orang-orang yang udah dewasa ini juga cuman melongo gitu ya. Oke. Tapi ada yang menurut kamu yang ini nggak sedih banget atau apa gitu? Pernah ngalamin ketemu yang mungkin kamu sebagai fasilitator ketemu dengan yang sedih banget gitu?
1: Yang sedih banget itu waktu itu ketemu sama ini sih, teman-teman disabilitas. Jadi mereka disabilitas tunawicara ya gitu, tunawicara. Terus kita melihat mereka itu kayak usahanya itu kayak bagus gitu loh. Usahanya sangat kuat sekali untuk bisa sekolah, untuk bisa berkomunikasi dengan orang. Padahal kan mereka kan memang terbatas ya untuk berbicara secara verbal gitu. Tapi mereka punya kapasitas untuk itu. Jadi kayak waktu aku melihat, ini keren sih. Maksudnya kita yang orang yang mungkin punya kapasitas untuk berbicara verbal kadang masih belum bisa digunakan secara maksimal. Tapi mereka yang punya keterbatasan itu mereka berusaha untuk memanfaatkan kapasitas itu. Jadi kayak merasa kita harus banyak bersyukur dan kita harus benar-benar belajar banyak hal dari mereka gitu.
0: Itu sih salah satu yang bisa diambil ya.
1: Betul.
0: Dari mungkin keterlibatan Gio di forum anak gitu ya. Maksudnya ngambil hal-hal yang mungkin kadang luput dari kita bersyukur gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi lebih banyak bersyukur lagi gitu. Oke. Baiklah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gio terkait mungkin ini kali ya Gio. Anak-anak mungkin kan kadang nggak sadar ya kalau dia menghadapi bla bla bla, nggak tahu mau cerita ke siapa. Kadang permasalahannya itu adalah malu karena itu aib dan lain sebagainya gitu kan. Tapi nanti gimana caranya Gio meng-encourage untuk anak-anak ini biar berani gitu ya. Okay. Tapi habis ini ya Gio ya. Okay. Kamu usah kemana-mana teman Pro 2, kita jeda bentar. Ada lagu yang harus diputerin. Kali ini ada Irang Arkat ya. Abis itu ada Roni Parulian spesial buat kamu.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

0: Masih di Sunsel Talk hari ini ya, barengan sama Gio, fasilitator dari Forum Anak Provinsi Jawa Timur. Kamu Gio dari mulai jadi anggota sampai sekarang jadi fasilitator, itu apa ya, pasti mengalami yang namanya ya sekolah, sekarang kuliah dan lain sebagainya. Itu bisa berjalan beriringan gitu?
1: Bisa waktu itu, karena memang banyak dispennya ya kak ya. Jadi waktu sekolah
0: lumayan
1: itu
0: lah ya.
1: Lumayan, jadi waktu sekolah itu sempat bolos, sempat cabut dari mata pelajaran. Tapi tidak menutup kemungkinan juga harus balance antara pelajaran dan juga organisasi. Karena waktu itu sempat juga Gio juga kayak reach out gurunya untuk bisa ya tugas, minta tugas. Kadang juga kalau misalkan nilainya ada yang bermasalah, biasanya minta tugas tambahan atau mungkin yang lain kayak gitu.
0: Oh jadi kamu gini ya, gak diem aja ya. Maksudnya kan kadang ya udahlah pasrah gitu, tapi kejar jemput bola kayak misalnya. Betul. Ke gurunya ini nilai saya bisa gak diperbaiki dengan tugas gitu.
1: Soalnya juga pernah waktu itu ya kak, nilaiku waktu rapot sisipan itu sangat turun sekali di angka berapa ya waktu itu ya, 70 sekian lah gitu. Tapi waktu itu karena Giyuk memang juga di sisi lain ikut organisasi, akhirnya gurunya aku reach out kayak, Bu boleh gak ya nilainya next juga perlu dinaikkan gitu. Kalau mau naik kamu harus ngerjakan ini dan lain sebagainya gitu. Saya tunggu besok gitu. Jadi akhirnya saya kerjakan, besoknya udah selesai.
0: Jadi boleh ya, maksudnya kayak aktif di luar sekolah, aktif di organisasi di luar sekolah, tapi juga sekolahnya juga harus di ini ya, maksudnya jangan sampai dikesampingin gitu.
1: Betul,
0: loh maksudku.
1: Oke,
0: keren. Tapi dulu yang meng-encourage kamu yang kayak bikin kamu berani buat jadi entah itu anggota sampai fasilitator itu apa gitu? Karena yang belum tentu orang-orang kayak kamu pada saat anak-anak dalam tanda petik itu berani gitu loh, Gio.
1: Jadi waktu itu ingat banget guru SMP Gio waktu itu bilang, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jadi ketika ada kesempatan, coba diambil gitu. Jadi waktu itu karena memang sangat terpaku dengan itu, akhirnya Gio merasa bahwa ini suatu keberhasilan, jadi suatu percobaan juga, suatu hal yang mungkin tidak akan dialami oleh anak-anak lain. Dan juga di sisi lain, karena ibaratnya di usia muda itu kan cuman sekali seumur hidup ya kak ya, jadi kita nggak bisa balik lagi ke usia muda,
0: nggak bisa diputer lagi
1: gitu. Akhirnya usia muda itu Gio manfaatkan, coba deh ikut banyak hal, mungkin entah itu organisasi forum anak atau mungkin OSIS atau mungkin broadcasting dan lain sebagainya. Jadi Gio akhirnya mencoba-coba itu dan nyantol gitu sampai sekarang. Itu akhirnya kayaknya asik gitu, teruskan gitu, akhirnya sampai sekarang masih kecanduan untuk ikut organisasi gitu.
0: Nah ini anak memang emang dasarnya suka organisasi gitu ya.
1: Betul
0: dasarnya suka ya, akan suka gitu. Tapi apakah karena hal itu yang akhirnya bikin Gio akhirnya tertarik, akhirnya tadi cerita ya kalau Gio tuh sekarang menempuh pendidikan di jurusan psikologi.
1: Betul.
0: Apa karena itu memang? Atau karena memang suka dunia psikologi atau apa gitu?
1: Kalau di sisi lain berangkatnya itu diawali karena waktu itu di SMP ada teman Gio yang memang dia curhat terkait dengan keluarganya. Dia broken home, terus juga di sisi lain yang kedua itu dia dibully karena dia merasa bahwa memiliki kekurangan, keterbatasan di dalam dirinya gitu. Nah kebetulan waktu itu ikut organisasi yang namanya Konselor Sebaya.
0: Sekarang PKBI mungkin,
1: oh iya semacam itu. Tapi sekarang udah diganti namanya Pemantik Sebaya kalau gak salah ya, di pemerintah kota Surabaya itu. Terus akhirnya Gio tanya ke gurunya itu, Bu ada gak sih ilmu yang memang mempelajari tentang perilaku atau mungkin curhat-curhat kayak gini? Ada namanya konseling atau psikologi. Terus juga ada lagi, saya direkomendasikan, Le kamu coba ikut deh forum anak. Forum anak itu belajar terkait gimana cara kamu untuk memfasilitasi temanmu, gimana cara kamu untuk memfasilitasi supaya teman-temanmu itu merasa terwadai dengan baik gitu. Akhirnya Gio coba cari tahu dan akhirnya ketemulah forum anak dan juga jurusan psikologi itu tadi gitu.
0: Dan sekarang semester berapa kamu Gio?
1: Semester 5.
0: Wah udah, ternyata udah tengah-tengah menuju ke akhir ya.
1: Betul sekali.
0: Dan apa setelah emang dirasain nyaman di psikologi. Maksudnya kan ini mungkin sekaligus buat yang lagi kelas 3 atau apa, sedikit gambaran lah, enak, enak kuliah di psikologi.
1: Oke, mungkin banyak orang yang mengira psikologi itu yang bisa baca pikiran atau mungkin orang yang bisa memprediksi perilaku manusia gitu ya, Kak. Padahal kita belajar di psikologi itu bukan itu aja, maksudnya bukan persoalan kita memprediksi, tapi gimana cara kita itu mengamati, mengobservasi perilaku manusia dan proses mentalnya manusia gitu. Karena memang di psikologi itu selain kita belajar untuk mendengarkan, tapi kita juga belajar untuk berempati. Karena kita mendengarkan, memahami itu tidak cukup kalau misalkan tidak diimbangi dengan empati. Karena sejatinya empati itu sangat susah gitu, sangat sulit. Bahkan Gio belajar sekarang itu ketika menerima klien untuk curhat, konseling dan lain sebagainya, itu kadang masih susah untuk berempati karena kayak gimana ya cara kita itu masuk ke dunianya dia gitu. Tapi karena ada beberapa mata kuliah yang sudah dilewati kayak asesmen intervensi remaja, dewasa, lansia, anak, itu akhirnya belajar banyak hal bagaimana cara kita berempati dan untuk bisa mengasesmen orang kayak gitu.
0: Jadi seru kayaknya belajarnya ya.
1: Seru.
0: Dan ini kepake banget pas kamu lagi di forum anak.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Setuju, Kak.
0: Oke, oke, oke, gitu guys. Tapi ini nggak, aku balik lagi ke tadi Gio cerita kalau triggernya adalah temennya Gio yang cerita gitu ya. Itu bersyukurnya adalah temannya Gio mau cerita. Kadang kan banyak ya orang yang atau anak-anak yang mungkin mendem, disimpan sendiri, terus jadi bumerang nanti gedenya, gitu-gitu kan? Ada kan?
1: Ada.
0: Ini apa pesan yang mungkin Gio bisa sampaikan untuk anak-anak tuh jangan takut gitu kan? Jangan takut untuk cerita, jangan takut untuk mengekspresikan apa yang dirasain, mungkin bulian, mungkin kekerasan dan lain sebagainya gitu.
1: Nah, mungkin yang mendengarkan juga anak-anak atau mungkin teman-teman ya, kita memang kita itu punya wadah, kita punya hak untuk menyuarakan apa yang kita rasakan sekarang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa ada hal yang mengganjal atau ada hal yang pengen disampaikan kepada orang yang lebih dewasa atau mungkin orang yang lebih profesional, sampaikan. Karena memang gini, kita itu menyimpan rasa kita yang gak benar atau rasa kita yang ganjal terlalu lama, itu juga akan rasanya akan berdampak negatif pada diri kita sendiri. Karena memang salah satu coping mechanism kita, salah satu coping yang kita miliki sebagai as a human, as a manusia gitu, itu adalah kita bercerita. Karena kalau misalkan kita bercerita aja, rasa yang kita rasakan tadinya itu mengganjal, itu bisa jadi sudah plong gitu. Karena sejatinya orang yang punya masalah itu kadang hanya cukup didengarkan aja sudah cukup gitu.
0: Walaupun misalnya gak berharap solusi ya.
1: Betul, karena mereka itu cuman menyampaikan, itu ibaratnya kita melepaskan hormon stres atau hormon yang kita rasakan yang mungkin itu hormon yang mengganggu gitu ya. Itu sudah cukup gitu. Bagi orang tua pun ketika mereka menerima atau mendengarkan cerita dari anak-anak, ya sebagai orang tua juga harus mendengarkan gitu. Karena lingkup terkecil, lingkup paling rendah untuk anak-anak itu adalah keluarga. Bener. Jadi kalau misalkan di dalam keluarga aja kita kurang, ya bagaimana cara kita untuk menyampaikan gitu. Makanya tips buat temen-temen, ketika dirasa ada yang hal yang mengganjal, coba disharingkan kepada temen yang dirasa itu percaya atau dirasa itu memiliki sebuah keterikatan yang cukup baik gitu. Kadang kalau misalkan kita punya temen yang mungkin menyebarkan dan lain sebagainya, kadang kan juga akan menimbulkan masalah juga gitu.
0: Enggak malas rilis stresnya berkurang, malah nambah masalah baru.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi juga ada kalanya, ini dari sisi yang tadi, dari sisi yang curhat, dari sisi yang dicurhati ini kadang ada yang merasa kayak tadi Gio juga udah jelasin sih kalau sebenarnya tuh cukup didengerin aja gitu ya. Tapi kadang orang tuh mikir, wah aku harus ngasih feedback apa nih gitu. Aku juga nggak tahu ini jawabannya apa, atau aku nggak tahu nih solusinya apa. Kadang tuh kayak gitu.
1: Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa kita mendapatkan curhatan dari orang lain, kita menjadi salah satu orang yang dicurhatin, cukup kita menerima, cukup kita mendengarkan, dan kita merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Karena kalau kita ibaratnya menjadi salah satu pendengar yang baik itu juga akan susah ketika kita gak memahami apa isi ceritanya gitu. Jadi kita harus benar-benar mindful mendengarkan apa yang mereka rasakan. Dan juga empati itu menjadi salah satu kunci utama. Karena kalau misalkan kita mau ngasih solusi pun juga bukan ranah kita. Karena kan kalau solusi juga sudah ranahnya ke profesional. Entah itu psikolog atau psikiatri gitu. Tapi kalau kita sudah mendengarkan, kita memberikan motivasi, kita memberikan salah satu wadah untuk kita, mereka bercerita, itu adalah sudah salah satu hal yang sangat cukup dan sangat dibutuhkan oleh orang yang sekiranya ingin membagi ceritanya gitu.
0: Oh gitu guys, jadi kalau misalnya kamu lagi dalam tanda petik ya beruntung untuk bisa mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang mungkin di sekitar kamu, ya gak apa-apa, cukup dirasakan dan didengarkan gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, oke, oke. Baiklah, masih ada satu segmen lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Gio. Kamu gak usah kemana-mana teman Pro 2, abis ini aja bakalan balik lagi. Tetap di Pro 2 FM di Sunset Talk.

0: Money on my mind, we gon' run it.
1: Update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Oke, masih di Sunset Talk dan masih barengan sama Gio dari Forum Anak Provinsi Jawa Timur. Gio, ini kalau misalnya yang lagi dengerin pengen nge-reach Forum Anak, itu paling gampang caranya kayak gimana sih?
2: Oke, jadi paling gampang kita kepoin aja di Instagramnya.
1: Oh, ada.
2: Ada Instagramnya FA Surabaya. Kalau di Surabaya, kalau untuk Forum Anak Provinsi ada di FA Jawa Timur.
1: Oh.
2: Jadi ya dipantau aja, barangkali nanti akan ada open recruitment atau mungkin barangkali kalau misalkan mau ada kerjasama juga bisa di DM langsung gitu.
1: Oh, jadi di adanya di IG ya.
2: Betul.
1: FA Surabaya atau FA Jawa Timur.
2: Jawa Timur.
1: Jawa Timur gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin rekrutmen, emang rekrutmennya enggak susah apa?
2: Gampang, Kak, tenang aja. Jadi cuman ada ya mungkin FGD.
1: Menurut Gio gampang, tapi belum tentu.
2: Tapi tenang aja, kalau misalkan teman-teman sudah pasti sudah paham dengan isu anak, ya akan ada mudah gitu.
1: Minimal mengikuti isu-isu yang lagi berkembang lah ya.
2: Betul sekali, karena misalnya kita di anak-anak itu kan juga mereka harus aware juga terhadap lingkungannya anak-anak juga. Terus agent of change-nya apa, kayak gitu.
1: Oh gitu guys, jadi kalau misalnya pengen cewek-cewek bebas ya.
2: Bebas, kita sangat inklusif, bahkan teman-teman disabilitas kalau mau ada join juga boleh.
1: Oh boleh?
2: Boleh sekali, Kak, karena boleh. Kita inklusif banget gitu.
1: Jadi teman-teman, ini gak menutup kesempatan buat teman-teman inklusi ya, kalau misalnya pengen ikutan gabung gitu ya. Oke, terbuka banget. Tapi ya itu, ditunggu aja lah pokoknya kapannya, informasinya dipantengin gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Tapi berarti kalau Gio udah beberapa tahun, kamu pengen aktif di Forum Anak sampai kapan? BTW Gio.
2: Jadi kalau misalkan nanti kalau memang sudah ya pensiun, kalau ibaratnya sudah purna tugas ya, Kak, bahasanya. Jadi,
1: ada deadline-nya.
2: Ada, kalau
1: deadline waktu maksudnya.
2: Usia biasanya.
1: Oh, usia.
2: Jadi kalau usianya sudah mentok di angka 24 kalau enggak salah, itu memang kita sudah harus purna tugas gitu.
1: Oh.
2: Jadi kita mungkin coba untuk kalau mau tetap lingkup di anak-anak, mungkin di organisasi yang mungkin berbau anak atau di internasional, mungkin kayak UNICEF atau mungkin yang lain sebagainya gitu.
1: Gitu. Aku kira bebas sih lebih ke ini sih, rentang waktunya agak-agak banyak, ternyata sampai kurang lebih 24 ya.
2: 24 usianya, 24 tahun.
1: 24. Jadi kamu pengen aktif sampai 24 ngabisin.
2: Lihat nanti aja deh, Kak, kayaknya.
1: Kenapa? Soalnya ini ya, maksudnya semakin bertambah ini semester juga. Kuliah gimana? Lancar?
2: Lancar, alhamdulillah. Jadi bukan berarti akan sibuk dan lain sebagainya sih, Kak. Lebih tepatnya kita juga memberikan kesempatan untuk teman-teman yang sekiranya pengen menjadi salah satu bagian dari fasilitator, dan juga kita kan perlu ada regenerasi. Gak mungkin juga
1: bener.
2: Stuck di satu generasi aja gitu.
1: Yang paling berat pada saat jadi fasilitator tuh apa sih sebenarnya, Gio?
2: dampingin anak-anak ketika mereka datang ke undangan aja sih gitu. Karena kan mereka pasti anak-anak itu kan gak hanya sebatas mereka datang ya kak untuk memenuhi undangan, tapi juga kita perlu untuk mendampingi dalam hal mereka pasti kayak kalau misalkan datang ada yang merasa tantrum, ada yang kayak mereka emosinya kadang gak karuan gitu. Tapi fasilitator tantangan terberatnya itu adalah kita harus paham betul kode etik dan juga batasan kita sebagai fasilitator. Karena kalau misalkan kita ngambil kesempatan anak-anak ya itu sudah melanggar kode etik gitu. Jadi kalau bisa ya kita hanya sebatas mendampingi, membimbing, memfasilitasi, ya mengarahkan sekiranya kebutuhan atau memang anak-anak butuh apa ya kita harus datang gitu.
1: Berarti sangat harus paham sama tugas-tugasnya aja
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Jangan sampai

0: kalau misalkan kita gabung dengan anakan, gabung dengan organisasi forum anak, gak akan ada sia-sia, gak akan ada susah-susah yang begitu berat, karena tanggung jawab juga kita pegang bersama-sama kayak gitu.
1: Keren ya, maksudnya apa benefitnya tuh banyak gitu. Banyak,
0: betul sekali.
1: Dan apa yang paling kamu rasain selain tadi misalnya jadi networkingnya luas atau apa gitu gak sih?
0: Ini sih lebih tepatnya kayak Gio datang ke sini kan juga atas nama forum anak ya.
1: Bener.
0: Jadi otomatis apa ya, ibaratnya opportunity, kesempatan kita itu tidak hanya sebatas kita mengikuti, tapi kita juga menghadirkan beberapa kesempatan-kesempatan yang untuk bisa berbagi ilmu, bahkan kita bisa diskusi dengan orang-orang yang mungkin ayah bunda atau mungkin orang-orang yang sudah lebih dewasa untuk mengetahui perspektif anak-anak itu seperti apa gitu.
1: Benar-benar gitu. Banyaklah benefitnya kalau pengen bergabung, nggak usah takut-takut ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang nggak bede-bede.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu tadi anak-anak tuh sekarang kayak, aduh takut mau mencoba, takut untuk maju gitu. Coba takutnya dikurangin dulu, takutnya dihilangin dulu. Kita coba apapun hasil kedepannya, ya udah kita akan terima. Karena sebuah hal yang kita coba sekarang itu adalah jadikan sebuah proses pembelajaran. Karena dari proses belajar itu kita banyak pengalaman, banyak hal yang kita petik untuk bisa ya kedepannya bagaimana cara kita menghadapinya gitu.
1: Keren. Oke, BTW kalau Gio sendiri karena sekarang lagi aktif di forum anak, kira-kira memang dan lagi kuliah di psikologi, cita-citanya pengen apa sih? Maksudnya gini, concern sama anak-anak di dunia psikologi, kalau dikerucutin lagi kepengenanku nanti apa gitu sebenarnya kalau Gio?
0: Yang pasti kemungkinan ya psikolog untuk anak dan remaja. Jadi karena memang sudah terjunnya di psikologi dan juga pastinya kalau mau nerusin, ngeseriusin di dunia anak-anak, mungkin jadi konsultan untuk teman-teman anak dan remaja atau mungkin psikolog untuk keluarga gitu.
1: Emang sudah on the track banget ya. Aduh, ya. Ini Gio, karena waktu udah mau jam 5, gak kerasa banget. Ini mungkin pesen-pesen deh buat yang lagi dengerin, buat anak-anak bisa, buat yang mau join jadi fasilitator bisa, bebas.
0: Oke. Teman-teman semua yang ada di sana, jangan lupa untuk mencoba apapun yang sekiranya teman-teman itu mau coba dalam hal yang konteksnya itu adalah positif. Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Dan tentunya generasi sekarang itu sudah banyak dicampur tangani dengan perkembangan teknologi. Maka dari itu apapun yang sudah menjadi tantangan hidup teman-teman terkait dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya tentang ilmu-ilmu baru, teman-teman harus bisa mengimbangi apapun yang teman-teman untuk bisa mengembangkan kemampuan atau skill yang teman-teman miliki. Karena memang itu adalah salah satu hal untuk kita bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu manusia yang sejahtera gitu.
1: Oke, baiklah. Sekali lagi Gio, kalau misalnya pengen tahu atau pengen ada mengupdate segala informasi tentang forum anak, bisa di mana?
0: Bisa di FA Jawa Timur di Instagram, atau mungkin kalau di kota Surabaya ada di FA Surabaya.
1: Oke, sudah lengkap tadi ya. Ya pasti, terima kasih ya Gio. Ini karena waktu yang cuma 1 jam, jadi ngobrol-ngobrolnya terbatas. Tapi gak apa-apa, nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Betul,
1: mungkin dengan topik-topik yang lain lagi gitu ya Gio ya. Dan yang pengen tahu tentang Gio, ada Instagram gak Gio?
0: Ada,
1: pasti ada. Apa Instagram Gio?
0: Bisa kepoin aja di Instagramnya GIYOFIKRI, Gio Fikri. Nanti kalau teman-teman mau sharing atau mungkin teman-teman mau bagi ilmu, silakan aja DM langsung gitu.
1: Langsung aja dicari Gio Fikri, GIYO ya. Yang salah GIYOFIKRI.
0: Betul sekali.
1: Oke,
0: Kak.
1: Oke, baik, terima kasih Gio.
0: Sama-sama, dengan senang hati Kak Eca.
1: Itu tadi ngobrol-ngobrolnya Eca barengan sama Gio Fikri Hakiki, fasilitator Forum Anak Provinsi Jawa Timur ya. Semoga informasi atau ngobrol-ngobrolnya tadi bisa memotivasi kamu, bermanfaat buat kamu, menginspirasi kamu semuanya pokoknya ya. Ya udah, kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja di Periode FM. Sunset Talk-nya udah dulu, abis ini tetap ada Sore Ceria, tenang aja. Jadi gak usah kemana-mana, tetap di Periode FM, teman terbaik kamu.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Traffic Inventor Taman Pro 2 kali ini di tanggal 4 September 2025. Ada Vira di sini nemenin kamu, dan untuk informasi lalu lintas dan juga cuaca bakalan aku hadirkan di ruang dengar kamu. Kali ini yang macet udah banyak banget ya Taman Pro 2, wilayah-wilayahnya ada di sekitaran jalan Manyar Kertoharjo, di Mer, terus di Panjang Jiwo gitu ya. Lalu ada di sekitar Raya Darmo, di Kapasari. Wah, banyak deh pokoknya Taman Pro 2, tapi tetap harus berhati-hati di jalan ya. Buat kamu yang di hari Jumat ini udah ada kegiatan, udah ada janjian, kayaknya juga harus tetap dikabari teman-temannya, saudara-saudaranya gitu, karena macet gini ya, agak telat dan lain-lain gitu. Pokoknya tetap jaga jarak aman juga ya, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas itu tadi. Kita bergeser ke informasi cuaca. Kali ini di tanggal 4 September dari sore sampai malam cerah Taman Pro 2 ya, dengan suhu 26 sampai 28 derajat Celcius. Jadi masih aman untuk kamu berkegiatan di luar, tapi nggak ada salahnya untuk kamu mempersiapkan sesuatu ya, dipersiapkan juga jas hujan, payung atau apapun untuk melindungi diri. Dan pastinya juga tetap stay tune terus di Pro 2 FM. Habis ini aku balik lagi dengan info-info menarik, dan seperti biasa di hari Jumat bakalan ada Hallyu Time dari jam 6 sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Are Surabaya karo Pro2 RRI.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
3: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Teman Pro 2 kali ini ada film terbaru dari Hong Jin ya. Ini film Korea Teman Pro 2 yaitu Hope yang akan menjadi film Korea kedua dengan penayangan yang terluas di Amerika Serikat setelah Parasite Teman Pro 2 di tahun 2019 lalu. Dan film ini ditayangkan di 1500 bioskop di Amerika Serikat mulai 9 September 2026 mendatang. Dan dari informasi yang ada ya, ini adalah langkah strategi dari kelanjutan Neon dalam mengamankan peluncuran berskala besar di Amerika Serikat untuk film-film berbahasa Korea maupun bahasa internasional lainnya seperti itu. Dan sebelumnya studio tersebut ini membawa Parasite dan juga No Other Choice di tahun 2025 dan ada Old Boy di tahun 2003 pada tahun 2023 yang punya langkah baru gitu ya di audiens Amerika Serikat seperti itu Teman Pro 2. Dan ini mengenalkan sineas internasional gitu ya ke Amerika Serikat yang filmnya non berbahasa Inggris seperti itu. Dan film Hope ini akan hadir dalam sesi akses awal pada 7 September di berbagai format layar premium berskala besar termasuk untuk 4DX, ScreenX, ada Dolby juga Teman Pro 2 dan masih banyak lagi. Untuk tata suara pun juga didukung oleh Dolby Atmos seperti itu. Dan tiket yang sudah dijual ini untuk informasinya juga memang beberapa sesi penayangan telah habis terjual. Dan angka penjualan awal ini sangat tinggi Teman Pro 2 ya. Untuk kota New York, lalu di Los Angeles, ada di Chicago juga, San Francisco, dan masih banyak lainnya. Wah, menarik nih Teman Pro 2 ya. Jadi Hope ini dari Korea aja, dari kota asalnya aja ya, negara asalnya aja. Angkanya cukup impresif Teman Pro 2 ya. Jadi film ini sukses tembus 1 juta tiket dalam waktu 3 hari sejak rilis pada 15 Juli yang lalu. Dan ini bahkan lebih cepat 2 hari dibandingkan The King's Burden ya, yang dibintangi oleh Yoo Hae-jin dan juga Park Ji-hoon Teman Pro 2. So, buat kamu yang kayaknya juga penasaran film ini seperti apa sih gitu kan, kayaknya ini juga salah satu film yang bisa ataupun harus masuk list kamu ya Teman Pro 2. Oke, habis ini bakalan ada Hallyu Time juga nemenin kamu di sore hari ini sampai nanti di jam 7 malam ya Teman Pro 2. Bakalan ada Vira di sini, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Temenin sore kamu dengan

Tempe 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Halo, kamu masih di Hallyu Time ya, teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Dan kali ini masih sore ceria nemenin kamu, teman Pro 2, untuk edisi hari Jumat ada Hallyu Time. Ada satu informasi dari Hype ya, teman Pro 2. Dari girl group terbarunya yang bernama Twide. Ini resmi debut pada Agustus lalu ya, dan ini juga membawa warna yang berbeda gitu ya, karena dari konten terbarunya yang bersama It's Life ya, Twide ini menunjukkan sisi vokal yang dirasa sama netizen ataupun fans ini berbeda gitu, dan pastinya memukau gitu untuk ukuran rookie ya. Ini yang emang benar-benar baru debut banget sebulan lalu, teman Pro 2. Dan dalam acara It's Life yang diunggah di 2 September kemarin di kanal YouTube mereka, Twide ini membawakan lagu utama yaitu Sun Kiss versi band, teman Pro 2. Jadi memang berbeda daripada versi aslinya seperti itu ya. Dan aransemen band live ini menghadirkan nuansa musik yang lebih segar, lebih santai lagi, dan juga dinamis gitu. Dan para anggota Twide ini juga pastinya tampil dengan solid gitu ya, harmonisasi vokalnya juga selaras gitu, dan pastinya instrumen bandnya ini loh yang bikin beda gitu. Gimana nih pendapat kamu? Apakah ini merupakan warna baru di dunia K-pop, atau ya ada kok semacam kayak gini? Kamu bisa kasih pendapat kamu gitu ya. Dan kalau dilihat juga nih, teman Pro 2, BTW ini bacanya Twide, Twide apa nih? Buat para fansnya boleh dong. Nah, ini juga ada yang bilang sih ya, dari netizen yang sudah berkomentar ini ya, better ini, better itu, kayak gitu-gitu ya. Namanya selera ya, teman Pro 2, pastinya juga kita ngerasa lebih unggul dari band ataupun musisi yang emang kita dukung gitu ya, emang kita sukai. Tapi dalam kondisi idol baru sih ini udah mateng ya, menurut aku, teman Pro 2. Tapi menurut kamu gimana nih? So, abis ini bakalan ada info-info menarik lainnya. Jadi pastiin kamu dengerin terus Hallyu Time. Kamu juga bisa request lagu Korea favorit kamu. Kamu bisa gabungan di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 0819980952, aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Kali ini ada Tiara, teman Pro 2 ya. Kita kembali ke Gen 2 setelah memberitakan gen terbaru. Kita ajak untuk reuni ataupun kangen-kangenan gitu ya, sama Tiara dengan Roly Poly, spesial buat kamu.

0: Teman Rodua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Kamu masih dengerin Hangout Time di Studio FM.

Oke, teman Pro 2, kamu masih di Hallyu Time ya. Kali ini kalau ngomongin soal K-pop tuh banyak banget teman Pro 2 yang comeback gitu ya. Terus abis itu juga bikin lagu baru. Kalau tadi ada Lisa Blackpink juga yang udah diinfokan comeback solo ya untuk MV-nya Sawadika. Ini kayaknya sesuai sama asalnya gitu ya. Terus ada juga Jisoo. Jadi kayaknya anak-anak Blackpink tuh karir solonya juga apa ya, saling bersaing tapi secara sehat gitu ya. Karena rilisnya tuh hampir-hampir mendekati gitu, comeback-nya tuh barengan gitu. Setelah Jennie, terus Lisa, sekarang Jisoo juga yang akan comeback. Ada juga tinggal Rose aja ya teman berdua kalau dari Blackpink. Tapi di luar dari Blackpink masih dengan musisi Korea lainnya ya. Ada Monsta X juga yang bakalan comeback teman Pro 2. Jadi kayaknya di bulan Agustus akhir, September awal nih banyak banget yang bakalan comeback nih. Kamu nungguin siapa teman Pro 2 untuk comeback terbaru dari musisi-musisi Korea ya? Karena kalau dilihat juga udah banyak banget gitu list comeback-nya, upcoming comeback pun juga banyak gitu kan. Jadi kayak jadi apa ya, bisa dibilang dari fans juga kesenangan gitu, apalagi buat para fans yang multi fandom gitu ya, banyak soalnya asupan lagu baru kayak gitu ya. Oke deh teman Pro 2, kali ini ada yang request ini juga comeback terbaru dari Girls Generation, ada HRS ya, alias Seohyun, Yuri dan juga Suyoung dengan lagu terbaru yaitu Skibidi. Terus ada juga yang request lagunya Stray Kids teman Pro 2, This and That. Oke, ini juga masih beberapa minggu yang lalu untuk comebacknya ya. Nggak minggu juga sih, awal Agustus, satu bulan yang lalu berarti ya teman Pro 2. Oke, abis ini bakalan aku puterin juga spesial buat kamu. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih aku temenin sampai nanti di jam 7 malam di Hallyu Time.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu masih dengerin Highly Time di Pro 2 FM.

0: gaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time.

Teman Pro 2, kamu masih di Hallyu Time ya. Kali ini untuk requestan kamu, beberapa udah aku puterin juga. Tadi ada yang request lagunya Skibidi ya. Ini dari grup terbarunya SM Entertainment ya. Rookie, nggak rookie juga, udah lama juga gitu ya. Tapi ini semacam proyek reuni ya. Dan yang lucu teman Pro 2 ya, dari subunitnya SNSD ini adalah Yuri yang kemarin juga dikabarkan keluar dari SM Entertainment teman Pro 2. Jadi sehari setelah rilis KBD atau debut

0: Dari Yorisou ini ya, atau HRS ini, Yuri dikabarkan sudah tidak bersama lagi dengan SM Entertainment. Wah, ini kayaknya cuma bisa dilakukan oleh orang terpercaya gitu ya. Kayak baru aja debut, langsung keluar besoknya. Tapi masih bersama dengan grup-grupnya SM Entertainment ya. Masih dengan Girls' Generation, masih juga dengan proyek terbarunya ini, yang bersama Yoyeon dan juga Soyoung ya. Kita tungguin aja lagu-lagu terbaru lainnya dari HRS, teman Pre2. Dan tadi ada Twice juga yang juga sudah di request sama teman Pre2. I Can't Stop Me ya, udah aku puterin untuk lagunya. Dan ini juga kayaknya aku harus pamit dari ruang dengar kamu nih, teman Pre2 ya. Gak usah khawatir karena besok masih ketemu lagi. Dan pastinya buat kamu yang suka banget sama K-pop ataupun K-drama atau yang berhubungan dengan Korea Selatan, kamu bisa langsung aja gabungan di Hallyu Time setiap hari Jumat jam 6 sampai jam 7 malam. Kali ini teman Pro2, kita akan bergeser juga seperti biasa ke RRI Jakarta untuk Music Live Chat. Ada Shakira Fear ya, buat kamu para fansnya udah nungguin banget pastinya ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM. Fira pamit, bye-bye teman Pro2.
1: 어떡하냐, 자꾸 나쁜 맘을 먹게.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, ada tour Ariana Grande, Eternal Sunshine, dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua datang dari Lollapalooza, India yang resmi mengumumkan deretan line-up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027 dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988. Di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper, yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tur tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro

Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, antaranya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue bakal nemenin lo teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini, nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih nama Pro 2. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
2: Hai.
1: Halo. Wow. Apa kabar Shakira?
2: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
1: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
2: Terlalu banteng ya.
1: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
2: Takut banget jujur aja.
1: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
2: Tahun ini dong.
1: Oh iya tahun ini.
2: Kemarin promosi yang DM.
1: Pro
2: 2.
1: Oh iya, berarti enggak sama iya. Sama aku, enggak sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
2: Enggak lagi.
1: Iya, makanya tuh kayak kemarin kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini cuman kapan ya gitu kan.
2: Iya, tahun lalu iya. Mm-hmm. Terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya.
1: Iya, benar.
2: Tahun ini.
1: Benar. Ini. Dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun. Enggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini. Single ini.
2: Maret kalau enggak salah. Iya, Maret.
1: Maret ya? Maret.
2: Iya.
1: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
2: Ketiga, betul.
1: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
2: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Mm-hmm. Tapi yang pasti happy banget karena wow, ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
1: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
2: Iya, 2025.
1: 2025 kan?
2: Betul.
1: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
2: cukup cepat dan produktif ya.
1: Tapi gimana kan sekarang masih sekolah juga, itu gimana tuh bagi jadwalnya, promosi, bikin lagu, sekolah, ya. Ngerjain PR.
2: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
1: Betul.
2: Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu, kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore aku dispen.
1: Oke. Okay.
2: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak Ali.
1: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
2: Betul.
1: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
2: yes,
1: selalu bener, produktif bak. Banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi, bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya, dalam tanda kutip lah ya.
2: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
1: Bener.
2: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
1: Oh iya, lebih milih tidur?
2: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
1: Apakah Shakira seorang introvert?
2: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
1: Oh, bisa keduanya ya?
2: Iya, betul.
1: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
2: Yes, betul. DM, ya.
1: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
2: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
1: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
2: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi, dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
1: Oh.
2: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak he atau she the one and only gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oh, yang gimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
1: Benar.
2: Apa-apa social media yang kayak enggak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
1: Aduh. Bisa begitu ya?
2: Agaknya juga. Bisa gitu Pak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era
1: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
2: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
1: Iya benar, benar. Setahun kali berapa tapi ya?
2: Itu dia, maksudnya setahun tapi yep. Ya berapa tahun lalu gitu ya.
1: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
2: Betul. Kebetulan emang dapat dari Kak Raisa tuh yang kayak tuh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
1: Oh iya gitu. Yeah, benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
2: Yes.
1: Nah, betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
2: Yes, yes.
1: Halo. Ini.
2: Halo.
1: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
2: Beneran gak sih?
1: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
2: Oh, beneran.
1: Ada si Centil dari Bandung katanya.
2: Itu dia saya.
1: Bener.
2: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
1: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
2: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
1: Karena kan ini.
2: Kenapa?
1: Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin seperti itu kan. Nah, kalau Shakira ini pernah pengalaman enggak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
2: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
1: Oke.
2: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
1: Oh iya, oke.
2: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
1: Oke.
2: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
1: Okay.
2: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
1: Oh, I see.
2: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
1: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
2: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu karena kita enggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
1: Bener.
2: Kita enggak ada yang tahu.
1: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
2: Iya.
1: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
2: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
1: Aduh. Usus.
2: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
1: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
2: Iya betul.
1: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
2: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
1: Betul.
2: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
1: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
2: Kayak konteksnya juga apa nih?
1: Bener.
2: Gitu.
1: Kalau misalnya ya udah, aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine, gitu kan?
2: Oke. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu, loh kejar dong.
1: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
2: Kok gak juga lagi ke aku ilfeel parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang gue ilfeel.
1: Oh bisa.
2: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
1: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
2: Oh kelihatan.
1: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
2: Di saat sekarang baju aku merah ini, ini gimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
1: Betul.
2: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, oke, itu red flag parah.
1: Oke.
2: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
1: Betul.
2: Iya kan, kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
1: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty-flirty.
2: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
1: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang
2: kan,
1: dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
2: Kayak jadinya sok mantep.
1: Iya, udah. Jadinya sok.
2: Paham kan kak maksud
1: bener.
2: Aku kak?
1: Paham banget.
2: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
1: Asik. Tapi
2: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
1: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
2: Oke.
1: Pick me what ya? Pick me what ya?
2: Jujur pick me.
1: Jadi influence sama gue ya, peace.
2: Peace.
1: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
2: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak collab orang kan, tapi aku bingung kak, saking aku nggak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya, yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja, maksudnya kita memperkenalkan diri dengan baik, kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
1: bingung ya?
2: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
1: Oke.
2: Jadi jelas lah intinya.
1: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
2: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
1: itu malah enggak ya?
2: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
1: I see banget lagi.
2: Iya kan, paham banget lagi.
1: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
2: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal dari DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
1: Benar.
2: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen nyaman aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
1: Asik.
2: Itu aku jujur.
1: Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
2: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
1: Aduh, keren banget.
2: Ya Allah.
1: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
2: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana itu sih kak, aman aja.
1: Aman aja sebenernya ya.
2: Aman aja, yang penting emang pasti ya teman-teman.
1: Nah itu dia.
2: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
1: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
2: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asik, ya udah cari lagi.
1: Aduh.
2: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, siap. Teman-teman.
1: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
2: Kalau menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
1: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
2: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
1: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya. Gimana
1: kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku sehappy ini loh,
0: okay. Gitu. Oh.
1: Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak, bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Okay,
1: jadi doain aja secepatnya ya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke.
0: Okay, tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, Destia. Ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak ini mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya, jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul, kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk, betul.
0: Bisa. Cari ya. Oke.
1: Okay. Banyak.
0: Oke, dari Maria Crescentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14.
0: 14, benar.
1: Oke, okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya.
1: Emang karena seru mereka. Karena aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi.
1: Sih Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Danti.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: ramenya juga rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright. Balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari tiga lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku enggak berpower sama tuh, karena emang kalau di powerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena aku pengen kayak soft, gemes gitu. Makanya menurut aku lagu ini susah, makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak satu banget.
0: Iya, iya, iya, kayak jadi
1: apalagi vokal daerahnya kakak juga kan.
0: Oh, jadi, wow, oke, okay.
1: Yes.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, bener sih, tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik,
1: so ngerti banget
0: musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama dua lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku,
1: Malam Mingguku
0: dan juga Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, okay, oke, okay, wow, wow, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada mencoba iya, sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah, sesuatu yang menantang nggak yeah sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira yeah, gitu. Iya.
1: Kan. Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Mm-hmm. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang ngomong, bukan yang emang ikutin okay musik. Mm. Paham gak sih kak Kempel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Mm-hmm. Tau kan kayak Limbo, Understand. Yes,
0: bener-bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Iya, bener-bener.
1: Jadi kayak, oke, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and run, gitu-gitu. Mm-hmm. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah bikin lagu, pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan okay itu galau.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku mau yang gini.
0: Oke, okay. Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia.
1: Lagi centil era. Jangan sangat walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, okay, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Is bener-bener manabilah.
1: Coba dong ya, galau-galau gitu kan.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kayak kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy. Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang banget. Oke. Okay. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Produ.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir nih mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget. Let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada. Bisa ditonton dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan juga alright, bye-bye teman Pro 2. Music Life Chat.

0: FM.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya. Apapun yang kamu inginkan, semuanya terkabul. Amin. Tadi kamu sudah menyaksikan musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya Shakira Fir. Dan tentunya jam 8 malam ini comeback lagi ke RRI Surabaya barengan sama aku Riani, tak teman Pro 2 yang bakal nemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya aku sudah siapin lagu-lagu yang super enak, terus juga informasi menarik terupdate khusus buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran, bakalan aku kasih informasi apa aja dan lagu-lagu super enak apa aja sih yang bakal nemenin kamu di malam hari ini. Makanya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan. Pro 2.

0: Teman berdua, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.
1: Buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole, are Surabaya.

end of beginning dari DJ Teman Pro 2 udah spesial ya. Aku putar buat kamu semuanya Teman Pro 2. Sesuai janji aku bakal kasih informasi menarik ya, ter up to date spesial buat kamu Teman Pro 2. Kali ini memang informasinya enggak enak banget ya, tentang jumlah korban tewas akibat banjir bandang dahsyat di Nepal dan China yang bertambah menjadi 1280 per Kamis kemarin Teman Pro 2. Sementara lebih dari 5620 orang masih hilang dalam operasi pencarian dan penyelamatan yang memasuki pekan kedua. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal itu menyatakan 1259 orang tewas, sementara 5083 orang masih hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, lebih dari 21.400 personel keamanan telah dikerahkan untuk operasi pencarian. Sementara itu di negara tetangga China dilaporkan 21 orang tewas dan 541 orang masih hilang, termasuk 261 warga asing, dan itu menurut pihak berwenang setempat ya Teman Pro 2. Sejumlah keluarga korban hilang akibat banjir di Nepal ini menggelar upacara pemakaman simbolis untuk kerabat tercinta mereka. Di Rasuwa, salah satu daerah terdampak paling parah, sejumlah keluarga membuat patung pemakaman dari kaskus atau rumput suci dan melakukan ritual untuk membebaskan jiwa kerabat mereka yang hilang. Dan tentunya menurut laporan dari Kathmandu Post, hal ini juga dilakukan karena para keluarga telah kehilangan harapan untuk menemukan jenazah kerabat mereka. Dan tentunya pada Rabu kemarin ya, tanggal 2 September itu, puluhan patung dikremasi dalam upacara pemakaman massal di Kuil Pasupati Aryagat yang terletak di tepi sungai Bagmati, Kathmandu Teman Pro 2. Sementara itu di Chitwan, daerah lain yang juga terdampak parah, otoritas setempat itu membakar jasad-jasad yang tak dikenali setelah mengumpulkan sampel DNA mereka. Langkah ini diambil karena besarnya jumlah korban membuat proses identifikasi dan penyimpanan jasad menjadi amat sulit. Tak sedikit korban banjir di sejumlah distrik yang tidak memiliki tempat layak untuk melangsungkan ritual pemakaman karena banjir bandang itu menghanyutkan kerabat dan rumah mereka Teman Pro 2. Para korban yang kehilangan segalanya dan tengah berupaya mencari tempat tinggal di Kathmandu juga tak dapat menemukan fasilitas publik yang layak untuk melakukan ritual tersebut. Ya, kita doakan ya Teman Pro 2, semoga yang telah meninggal karena banjir ini, banjir bandang ya tepatnya, semoga diterima di sisi Tuhan ya yang paling mulia Teman Pro 2 ya. Ya, kita doakan ya dari jauh Teman Pro 2, walaupun kita di Indonesia tapi kan ini juga saudara-saudara kita ya, walaupun memang ini tempatnya jauh ya, di Nepal China Teman Pro 2. 1280 meninggal nih akibat banjir bandang dan 5620 masih dinyatakan hilang sampai sekarang.

Renita kembali lagi nemenin kamu, teman berdua tentunya di sela-sela lagi super enak. Aku juga punya informasi menarik. Kalau tadi aku sudah kasih informasi tentang banjir bandang Nepal, China ya. Sekarang aku beralih ke Dinsos atau Dinas Sosial Kota Surabaya yang mencatat per awal September ini telah menerima sebanyak 3.283 aduan masyarakat terkait posisi desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Gimana teman pro 2? Kamu sudah cek belum desil kamu desil berapa? Dan tentunya juga data itu disampaikan Antik Sugiyarti, Kepala Dinas Sosial Kadinsos Kota Surabaya saat mengisi program ya. Ini juga tentunya dia itu bilang aduan itu datang dari berbagai kanal ya, mulai warga yang datang langsung, ada juga laporan melalui kelurahan dan kecamatan, hingga kanal pengaduan milik pemerintah Kota Surabaya. Ya, meski demikian ya, ia juga menjelaskan kalau setiap laporan yang masuk itu tidak serta-merta membuat posisi desil warga langsung berubah nih. Dinsos itu lebih dahulu melakukan pengecekan dulu kondisi real warga di lapangan untuk memastikan apakah data itu memang tidak sesuai gitu teman pro 2. Kelurahan juga dapat melakukan pengecekan nih apabila menerima keluhan langsung dari masyarakat, dan tentunya dalam prosesnya verifikasi dapat melibatkan RT atau RW hingga kader Surabaya Hebat atau KSH. Dan dari 3.283 aduan yang telah diproses itu, Kadinsos menyebut hasil pemutakhiran tidak seluruhnya membuat posisi desil warga turun. Dari angka itu sebanyak 1.845 warga mengalami penurunan desil. Bahkan 345 warga justru mengalami kenaikan desil 82. Wow ya. Karenanya Antik itu juga menegaskan angka itu menunjukkan bahwa pengajuan sanggahan tidak otomatis membuat posisi desil seseorang itu turun. Dinsos juga tidak memiliki kewenangan untuk langsung mengubah posisi desil warga 82. Dan menurut Antik ya, Dinsos itu pada dasarnya merupakan pengguna atau user data desil yang diterima dari pemerintah pusat untuk menjalankan berbagai program intervensi sosial. Untuk data triwulan ketiga tahun ini, Dinsos Surabaya itu menerima data warga pada kelompok desil 1 sampai 5 nih. Menurutnya, bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu umumnya menggunakan data desil 1 sampai 4. Sementara untuk BPJS, penerima bantuan iuran PBI itu cakupannya itu dapat sampai desil 5. Nah, namun Dinsos itu tetap melakukan pemadanan dengan data kemiskinan milik Pemkot Surabaya untuk melihat kesesuaian kondisi warga di lapangan nih. Hasilnya, Antik itu juga mengakui pada triwulan ketiga ini cukup banyak ketidaksesuaian. Untuk kondisi itulah Dinsos kembali melakukan pengecekan by name by address di lapangan sebelum mengusulkan pemutakhiran ke pemerintah pusat. Hal yang sama juga dilakukan terhadap warga miskin atau pramiskin yang justru tercatat pada desil lebih tinggi. Gitu teman pro 2. Apakah kamu sudah cek desil kamu? Apakah sudah sesuai atau belum nih teman pro 2?

Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

teman terbaik kamu. Teman Prodia masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tentunya masih barengan sama Rianita. Dan tentunya lagi teman Prodia bentar lagi sudah mau jam 9. Tapi sebelum aku beralih ke cerita penutup hari, aku masih punya satu informasi lagi khusus buat kamu. Kalau tadi aku sudah bahas banjir bandangnya Nepal, China, terus aku juga sudah bahas permasalahan desil yang tidak sesuai. Kali ini aku bahas lagi yang lagi viral banget nih. Ini tentang karhutla di Kalimantan. Ternyata TNI Angkatan Udara AU itu mengerahkan helikopter Karakal yang dilengkapi dengan water bucket atau kantong air nih untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara IKN. Karhutla itu terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Penajam, Pasar Utara, dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sekitar 44 km dari IKN, teman Pro 2.

Operasi pemadaman melalui udara itu dilakukan pada Kamis kemarin ya. Setelah titik panas kembali muncul di lokasi yang sebelumnya telah ditangani personel TNI bersama petugas pemerintah daerah. TNI AU ini juga mengerahkan helikopter Caracal untuk melakukan pengeboman air waterbombing ya pada titik api guna membantu mempercepat proses pemadaman gitu teman Pro 2. Dan tentunya juga proses pemadaman masih berlangsung ya. TNI berharap operasi pemadaman melalui udara dapat mempercepat penanganan karhutlah di wilayah itu. Ya kita doakan semuanya ya. Semoga baik-baik saja, lalu kebakaran ini segera padam, segera pulih ya teman Pro 2, amin. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi nemenin kamu di cerita penutup hari. Buat kamu yang penasaran topik apa yang bakal kita bahas malam ini, makanya stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Sama-sama Bill dengan judulnya boleh juga ya. Spesial buat kamu tentunya, boleh banget untuk joinan juga di cerita penutup hari teman berdua. Topiknya ini agak menyentil masa lalu kamu. Tentang apa? Tentang kejadian masa lalu apa nih yang paling mengubah cara pandang hidup kamu, teman pro 2? Kasih tahu aku dong. Topik ini tuh selalu bisa berhasil membuka percakapan yang sangat mendalam dan bermakna, ya kan? Karena bagi banyak orang ini jadi titik balik nih, gitu. Yang biasanya itu bersumber dari beberapa momen-momen besar di masa lalu yang akhirnya merubah mindset kamu, cara pandang hidup kamu di masa yang akan datang, teman pro 2. Dan tentunya kejadian-kejadian masa lalu yang masih terngiang-ngiang dan momen-momen besar ini akhirnya membuka pintu baru atau cara pandang baru, ya kan, pastinya. Kalau kamu, masa lalunya tentang apa nih kejadiannya? Kalau tentang kegagalan atau kehilangan besar, ini juga salah satu momen masa lalu yang memang mungkin terasa pahit ya, tapi ini jadi acuan atau jadi cara pandang baru nih dalam melangkah untuk ke depannya. Kayak mengalami kegagalan dalam karir, akademis, atau kehilangan orang terdekat, ini seringkali memaksa seseorang tuh berhenti sejenak, mengevaluasi ulang prioritas hidup, dan menyadari apa yang benar-benar berharga. Tentunya selain kegagalan atau kehilangan momen-momen yang besar ya, atau orang terdekat, itu juga pasti momen pahit, momen gak enak, tapi itu bisa merubah mindset kita di masa yang akan datang. Lalu selain itu juga kayak momen keterpurukan atau rock bottom, kayak berada di titik terendah dalam hidup, baik karena masalah finansial, kesehatan, atau mental, yang akhirnya melatih ketahanan diri atau resilience kamu, teman pro 2, dan mengubah cara menghargai hal-hal kecil. Karena sesuatu yang besar itu awalnya juga kecil. Awalnya dulu yang sekarang ini terkenal, dulunya juga gak terkenal. Yang sekarang ini sesuatu yang besar, ya kan, sesuatu yang indah, awalnya juga dulu gak indah, teman pro 2 ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin hanya kamu lihat covernya aja di media sosial, bagian enaknya aja, tapi kamu sebenarnya gak tahu bagian susahnya, bagian merangkak-merangkaknya sampai bisa di titik itu seberat apa gitu. Entah itu perjuangannya, mentalnya, waktu yang diberikan, dan lain sebagainya. Lalu juga mungkin di masa lalu kamu juga punya keputusan berani keluar dari zona nyaman. Ini juga salah satu hal yang penting banget, karena menolak jalur yang aman seperti merantau ke kota atau negara baru sendirian, atau berpindah haluan karir secara drastis ya, yang membuka mata terhadap keberagaman perspektif dunia. Ini juga salah satu momen besar ya untuk kamu, akhirnya bisa merubah mindset kamu. Karena semua hal-hal yang akan kamu lakukan nanti di masa depan itu tergantung dari mindset kamu, teman pro 2. Hal-hal yang apa yang sudah kamu lalui di masa lalu akhirnya merubah mindset kamu, akhirnya kamu lebih hati-hati melangkah ke depannya, tidak mengulangi kesalahan yang sama atau jatuh di lubang yang sama, teman pro 2. Lalu juga mungkin momen lainnya tentang kebaikan dari orang asing ya. Kayak menerima bantuan tulus dari seseorang yang sama sekali gak dikenal saat berada dalam kesulitan, yang mengubah cara pandang terhadap kemanusiaan dan empati. Nah, ini kalau yang versi aku. Kalau versi kamu, teman pro 2, kayak gimana sih momen masa lalu apa gitu ya, yang memang kamu ngerasanya ini nih yang merubah cara pandang hidup aku nih. Nah, apa kalau versi kamu, teman pro 2? Langsung aja join ke cerita penutup hari kali ini barengan sama aku, Rianita, teman pro 2. Bagi kamu yang join di topik cerita penutup hari, bakal aku kasih spesial lagu favorit juga pastinya. Langsung aja ke Instagramnya @pro2rrsby, kamu tulis ya tanggapan kamu, sama juga drop judul lagu favorit kamu. Di WA juga boleh banget, di 081 90 8952. Via telepon juga
Oke banget di 031-534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join sekarang juga.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
2: Udahin yuk.
3: Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
4: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita loh cuma godain doang kok.
4: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
4: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

2, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara.

Masih di cerita penutup hari barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Tentunya masih dengan topik yang sama tentang kejadian masa lalu apa yang paling mengubah cara pandang hidup kamu, teman Pro 2. Kasih tahu aku, langsung aja join di cerita penutup hari kali ini.

kisah paling ikonik tentang perubahan cara pandang hidup adalah kisah dari Alfred Nobel, ilmuwan asal Swedia yang namanya kini tuh abadi dalam penghargaan Nobel. Hidupnya itu berubah total karena satu kejadian yang tak terduga. Ia membaca berita kematiannya sendiri di koran padahal dia itu masih hidup, teman Pro 2. Kronologi kejadian yang mengubah hidupnya itu sang saudagar kematian. Alfred Nobel itu kan penemu dinamit, teman Pro 2. Penemuannya ini tuh membuatnya sangat kaya raya. Namun di sisi lain juga digunakan dalam perang dan merenggut jutaan nyawa manusia. Dan salah cetak korannya di tahun 1888 ketika saudara laki-lakinya yang bernama Ludwig itu meninggal dunia. Sebuah koran Prancis salah mengira bahwa yang meninggal adalah Alfred. Mereka menerbitkan sebuah obituari dengan judul provokatifnya itu saudagar kematian telah mati. Dan akhirnya membaca warisan sendiri ya, Alfred itu terbangun di pagi hari dan membaca koran itu. Ia terkejut bukan main ya, melihat bagaimana dunia akan mengenangnya setelah ia tiada. Bukan sebagai ilmuwan hebat, melainkan sebagai pria yang menemukan cara baru untuk membunuh lebih banyak orang yang cepat. Nah, titik balik dan dampaknya ini, momen membaca obituari salah cetak itu jadi tamparan keras nih bagi Alfred Nobel. Ia mengalami krisis eksistensial dan tidak ingin dikenang sebagai monster, teman Pro 2. Kejadian itulah mengubah total cara pandangnya tentang kekayaan dan pencapaian hidup. Secara diam-diam, ia mengubah surat wasiatnya. Ketika ia benar-benar meninggal pada tahun 1896, ia itu mendonasikan 94% dari seluruh kekayaannya untuk mendirikan penghargaan Nobel atau Nobel Prize. Penghargaan ini diberikan setiap tahun kepada orang-orang yang memberikan kontribusi terbesar nih bagi kemanusiaan di bidang fisika, kimia, kedokteran, sastra, dan perdamaian. Melalui satu kesalahan koran itu ya, Alfred Nobel itu berhasil mengubah warisan hidupnya dari seorang pencipta alat peledak menjadi simbol tertinggi perdamaian dan kemajuan manusia. Gitu teman Pro 2, itu salah satu masa lalu yang paling ikonik juga ya, yang merubah hidupnya secara total karena satu kejadian yang tak terduga, yaitu itu membaca berita kematiannya sendiri di koran padahal ia masih hidup. Gitu teman Pro 2. Kalau kamu, versi kamu gimana nih? Masa lalu apa yang paling kamu ingat, yang paling jadi momen terbesar kamu yang akhirnya mengubah mindset kamu untuk melangkah ke depannya itu apa? Masa lalu apa nih teman Pro 2? Kasih tahu aku pengalaman kamu. Bisa aja langsung join sekarang juga ya teman Pro 2. Tentunya yang join di cerita penutup hari barengan sama Renita bakal aku kasih bonus lagu, apalagi lagunya lagu yang sudah kamu request favorit kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

peduli. Aku akan selalu peduli teman Produa sama kamu ya. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemani kamu dengan informasi menarik, lagu-lagu yang menarik, dan juga pastinya topik-topik yang menarik. Tentunya di cerita penutup hari masih barengan sama aku Rianita teman Produa, yaitu tentang topiknya kejadian masa lalu apa yang paling mengubah cara pandang hidup. Memang ya kalau topiknya kayak gini di obrolan malam, respon atau tanggapan para pendengar tuh biasanya banyak banget ya tipe-tipe emosionalnya ya kan. Ada mungkin yang tipenya tuh tipe-tipe simpatik dan ternyuh, kayak jika cerita yang dibagikan tuh melibatkan kesedihan atau titik terendah, rock bottom ya. Terus tentunya butuh keheningan sejenak, tatapan empati, dan mungkin sedikit kalimat kayak aku gak nyangka ya pernah ngelewatin hal seberat itu, ternyata aku bisa loh. Nah ini hebat banget ya bisa sampai di titik yang sekarang. Nah ini pasti karena ada momen-momen masa lalu yang berat, tetapi itu jadi titik awal merubah mindset kamu dan akhirnya bisa menjadikan diri kamu yang sekarang, teman Produa. Ada juga mungkin teman Produa yang tipenya itu merenung ya, kayak ceritanya itu seringkali memicu untuk berkaca-kaca pada hidupnya sendiri gitu ya. Terus biasanya kayak ngerasain kalau denger cerita itu jadi mikir lagi tentang hidup ya kan. Bener juga ya, kadang baru sadar gitu setelah dapat tamparan keras. Kadang orang kalau belum dapat tamparan keras, belum dapat jatuhnya, belum paham nih ya kan, belum ngerti gitu. Terus ada juga mungkin yang lebih ke validasi dan kedekatan ya, kayak ngerasa lebih dekat karena merasa memiliki kesamaan nasib atau perasaan. Nah jadi kayak menanggapinya itu dengan aku paham banget kok rasanya, karena aku juga pernah ngerasa kehilangan kayak gitu. Nah kamu juga pernah gak sih cerita ke bestie kamu, ke sahabat kamu tentang masa lalu dan tanggapannya itu paham banget gitu rasanya? Karena apa? Karena udah pernah ngerasain sesuatu itu gitu, sudah pernah melewati hal itu gitu, kesamaan itu, entah itu mungkin dari sisi keluarga atau dari sisi pertemanan, pekerjaan dan lain sebagainya ya teman Produa. Dan juga ada juga orang yang tipenya ini ngerasa penasaran, ingin tahu lebih dalam, kayak ceritanya menarik ya, jadi akan mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, kayak terus momen apa lagi yang bikin kamu akhirnya mutusin buat bangkit. Nah macam-macam kan teman Produa. Nah kalau kamu tipenya yang kayak gimana sih, supaya apa, supaya kamu tuh bangkit dari masa lalu dan juga mengubah cara pandang hidup kamu dari kejadian masa lalu. Pasti ada kejadian masa lalu yang selalu kamu ingat hingga sekarang yang akhirnya merubah cara pandang kamu teman Produa. Tentunya kasih tahu aku tanggapan kamu di cerita penutup hari kali ini. Kamu bisa langsung aja beri tanggapan kamu di Instagramnya @produa_rrsby. Aku udah bikin question box di situ, kamu langsung gabung aja. Atau juga bisa melalui WhatsApp di 081908952. Via telepon juga bisa banget di 031-534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Langsung aja gabungan sekarang juga. Aku tungguin teman Produa dan tentunya cerita penutup hari ini sampai jam 11 malam.

0: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah, terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Lagu Gary Gianni yang judulnya Bercanda. Tapi tentunya aku bakal selalu canda tawa barengan sama kamu teman perdua. Masih di cerita penutup hari ya, tentang ya masa lalu gitu ya, yang membuat kamu akhirnya paham benar untuk harus merubah mindset kamu yang dulu, dan akhirnya kamu bisa jadi yang seperti sekarang nih. Dan aku mau baca-bacain ya yang sudah gabung di cerita menutup hari kali ini. Ada dari in.bluan. Saat bapak meninggal, bahwa perempuan harus bisa kerja. Request Fajar Nur, salah apa aku? Terima kasih. Wow, keren banget ya. Memang zaman sekarang itu perempuan pun juga dituntut untuk bekerja dan berpenghasilan. Tapi ingat ya, berpenghasilan, bekerja perempuan itu ya untuk dirinya, untuk keluarganya ya, bukan untuk laki-laki ya. Bukan untuk laki-laki yang di luar keluarga maksudnya ya. Keluarga inti, bapak, mas gitu. Tapi memang ya, memang gimana ya, masa lalu yang memang ditinggal sama seorang orang tua itu memang, aduh, sampai gak bisa berkata-kata. Aku memang sedih banget ya, teman pro 2. Lalu aku juga mau bacain lagi, ada dari Beryl nih. Dia cerita gini, dulu aku orangnya gila kerja, workaholic nih, dan selalu mikir kalau pembagian orang tua itu harus pakai uang yang banyak. Sampai suatu hari ayahku meninggal mendadak, di momen itu duniaku runtuh. Aku sadar kalau waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Sejak kejadian itu, aku gak pernah lagi melewatkan waktu makan malam bareng keluarga dan selalu meluangkan waktu buat pulang kampung seminggu sekali. Wah, luar biasa banget ya, Beryl. Memang waktu bersama keluarga itu sangat berharga ya. Apalagi kalau mengenang momen itu saat-saat bahagia gitu ya, saat-saat makan bersama, saat-saat liburan bersama keluarga, itu memang jadi momen yang sangat indah gitu ya. Dan jangan menyepelekan waktu ya, teman perdua ya. Waktu itu lebih berharga. Karena apa? Karena kita gak pernah tahu ya kapan orang tua kita diambil oleh Tuhan gitu. Memang kita gak pernah tahu gitu. Jadi please teman perdua, kalau masih ada orang tua, kasih waktu yang banyak buat orang tua kamu. Apa yang orang tua kamu inginkan, usahakan untuk kamu penuhi. Oke, next ya. Ada dari siapa lagi nih? Ada dari Dita nih. Dia bilang gini ceritanya. Tahun 2024 kemarin, bisnis kafe yang aku bangun pakai seluruh tabunganku gulung tikar. Aku sampai harus ngutang kesana kemari buat nutup kerugian. Rasanya malu banget, apalagi selama ini aku dikenal sebagai orang sukses di lingkaran pertemananku. Tapi dari situ aku belajar tentang arti kerendahan hati. Aku sadar harga diriku gak ditentukan dari berapa banyak uang di rekeningku, tapi dari gimana caraku bangkit saat semua hal hilang. Wow, keren banget nih Dita. Apalagi kamu seorang businesswoman ya, dan bangkrut, akhirnya kamu berusaha untuk tidak mengulang hal itu lagi, jatuh ke lubang yang sama, itu sesuatu hal yang luar biasa ya Dita ya. Semoga nextnya di usaha kamu semoga sukses ya, semoga tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan tahun 2024 ya tentang bisnis kafe kamu. Next lagi ada dari Kenan cerita gini nih teman perdua. 2 tahun lalu aku kena serangan jantung ringan di usia yang masih 26 tahun. Karena gaya hidup yang berantakan, sering begadang, merokok, stres berat, dan malam pas aku berbaring di ICU aku benar-benar takut mati. Kejadian itu mengubah total caraku memandang tubuhku sendiri. Sekarang tidur 7 jam sehari dan makan makanan sehat bukan lagi pilihan, tapi bentuk rasa syukurku karena masih dikasih kesempatan buat hidup. Wow. Wow, aku sampai enggak bisa berkata-kata nih ya, teman-teman berdua. Luar biasa banget ya.
masa lalu teman-teman Pro 2 yang dibagikan di cerita penutup hari kali ini itu menginspirasi banget, karena memang masa lalu, kesalahan masa lalu itu sebisa mungkin kita pelajari lagi. Supaya apa? Supaya di masa yang akan datang tidak terulang kembali. Kita belajar dari masa lalu. Untuk apa? Untuk jadi seseorang yang tangguh seperti sekarang ini. Thank you ya udah bagi pengalaman kamu. Lalu terakhir nih ada dari Feby. Feby bilang gini, momen pas aku mutusin buat kuliah di luar pulau sendirian tanpa kenal siapa-siapa adalah titik balik terbesarku. Aku yang tadinya anak manja dan egois dipaksa buat bisa masak sendiri, ngatur keuangan yang pas-pasan, dan bergaul sama orang-orang dari berbagai suku yang beda budaya. Merantau bikin aku sadar kalau dunia ini luas banget. Dan kita gak bisa egois mandang sesuatu cuma dari sudut pandang kita sendiri. Wow, Feby, kamu keren banget ya. Walaupun aku gak pernah ngerasain ya, kayak kamu yang kuliah di luar pulau, pasti pengalamannya berbeda banget. Dan tentunya banyak sekali hal-hal yang harus terus dipelajari ya. Apalagi budaya, terus suku yang mungkin berbeda dengan kampung halaman kamu, Feby. Kamu luar biasa banget, keren. Kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu dan kamu terus berusaha dan belajar sampai sekarang, itu sudah luar biasa ya. Dan tentunya teman Pro 2, Rianita bakal balik lagi. Kalau kamu masih ada yang mau bergabung bisa banget ya. Sampai jam 11 malam aja ya teman Pro 2 ya. Kalau memang belum ada yang gabung, gak apa-apa teman Pro 2. Kita next di cerita penutup hari lainnya membahas hal-hal menarik lainnya juga tentunya. Dan aku juga punya lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku, yang sudah kamu request. Langsung aja aku putar buat kamu semuanya. Enjoy!

0: baby.
1: Teman Pro2, karena semua tanggapan kamu sudah aku bacakan ya di cerita Pro2 hari kali ini, dan gak kerasa banget nih, udah mau jam 11 malam ini, saatnya Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much yang sudah membersamai Jaga Malam tanggal 4 September 2026 barengan sama aku Rianita, mulai dari jam 7 malam tadi ada musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya Shakira Fair. Lalu kita berlanjut ke berbagai macam informasi yang lagi viral dan ter-up to date. Dan yang terakhir di cerita protop hari tentang kejadian masa lalu, apa yang paling mengubah cara pandang hidup. Thank you ya yang sudah kasih tanggapannya, kasih ceritanya buat gabung di cerita penutup hari kali ini. Banyak banget momen-momen yang sudah kita lalui bersama, tapi kamu gak usah sedih, gak usah risau, karena bakalan ada jazz music mulai dari jam 11 sampai jam 12 malam menemani kamu sampai kamu tertidur pulas. Jadi stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Rianita harus pamit.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Asu, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 ada Vira di sini nemenin kamu edisi hari Sabtu 5 September 2026 dan pastinya Pro 2 FM bakalan menemani kamu sepanjang hari, diawali dari sepada. Selamat pagi teman Pro 2, lanjut santai siang, sore ceria, dan di susul dengan jaga malam teman Pro 2 untuk penutup di pagi hari ini ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, habis ini bakalan ada more music juga nemenin kamu selama 1 jam dengan musik-musik enak dan bikin kamu semangat di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

syukron lillah, salatan wasalaman ala rasulillah, amma ba'du. Teman Pro2, dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti ingin hidup dengan nyaman. Intinya manusia ingin hidup dengan bahagia. Agar hidup dapat nyaman, haruslah dengan ilmu. Agar hidup dapat tenang, haruslah dengan ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmulah manusia bisa dapat memulai segalanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar potongan ayat 9 yang berbunyi: A'udzubillahi

ayah. Jelas kata Allah, tidaklah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Karena apa? Karena orang yang memiliki ilmu pasti bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana waktunya sholat, mana waktunya ngelayap. Namun hadirin, jika kita melihat generasi kita akhir-akhir ini, banyak yang berwawasan.

tiduran, malamnya malah asik mabuk-mabukan. Berharap masuk syurga paling duluan, ternyata murka Allah yang pantas mereka rasakan. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu hadirin, mari kita isi jiwa kita dengan ilmu pengetahuan.

kebaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

zaman Pro2 pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani.

0: teman-teman Pro2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Surabaya karo Pro2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri pondok pesantren Manbaulah Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur mendapat perhatian pemerintah pusat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi turun langsung memantau kondisi para santri serta memastikan penanganan dan pemulihan korban berjalan optimal. Arifatul mengunjungi ponpes pada hari Jumat 4 September 2026 didampingi tim staf kepresidenan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi santri yang terdampak setelah diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Shift the Mission Team Indonesia menyambut positif kolaborasi broadcast Asian Games untuk memperluas akses masyarakat dalam menyaksikan kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Dikutip dari rilis resmi yang diterima pada hari Jumat, Deputi 3 CDM Tim Indonesia, Anggi Pasaribu mengatakan hal ini memberikan banyak dampak positif. Dengan berkolaborasi dengan berbagai media, ini dinilai menjadi bagian penting dalam mendekatkan perjuangan atlet di Asian Games 2026 dengan masyarakat Indonesia. Sementara itu, dari Direktur Utama LPP TVRI, Tubagus Vicky Cikara, mengatakan kerjasama tersebut merupakan upaya memastikan perjuangan atlet Indonesia mendapatkan dukungan dari masyarakat. Studio Filipina FIFA Communication telah mengakuisisi hak cipta untuk pembuatan ulang atau remake film Miracle in Cell No. 7 kedua. Langkah tersebut menandai pertama kalinya sebuah film asal Indonesia diproduksi ulang untuk pasar Filipina. Menurut laporan tersebut, film adaptasi yang dijadwalkan tayang perdana pada 25 Desember sebagai bagian dari Metro Manila Film Festival tersebut. Sebelumnya, film orisinal Miracle in Cell No. 7 pertama kali debut di Korea Selatan pada tahun 2013 dan menjadi hits besar yang melahirkan banyak pembuatan ulang dari berbagai negara termasuk Indonesia dan Filipina. Kali ini film keduanya yang dirilis di Indonesia di remake oleh pasar Filipina maksud kami.

0: Demikian Info Pro 2 bersama saya Virangkas.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini ada Vira di sini nemenin kamu di Spada. Dan untuk pagi hari ini ya teman Pro 2, edisi hari Sabtu 5 September 2026, seperti biasa bakalan aku berikan informasi oke, lagu-lagu enak nemenin kamu, dan pastinya juga bakalan ada halu, bakalan ada traffic and weather, dan flashback ya. Nanti bakalan ada topik juga. Pokoknya pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Kali ini kita buka Spada Weekend dengan satu lagu dari Calvin Harris, Feel So Close, spesial buat kamu.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

di Halu, hanya satu lagu. Get ready. Halo, hanya satu lagu, teman pro 2 balik lagi nemenin kamu kali ini di pagi. Udah terlihat sedikit cerah daripada tadi pagi banget gitu ya teman pro 2. Dan pastinya kalau udah pagi kayak gini ya, udah ada matahari yang menyinari. Nah, ini adalah waktu kita untuk bisa lebih fresh lagi, menambah semangat kita, dan pastinya bakalan aku kasih lagu yang bikin kamu semangat teman pro 2 ya. Kali ini di Halu hanya satu lagu, ada musisi asal Sawadi, ayo, asal Thailand teman pro 2 ya, yang merupakan gak cuma menyanyi aja tapi juga penulis lagu dan juga merupakan anggota dari duo pop indie gitu, mantan anggota. Nah, ini ada James Allen ya teman pro 2 ya, dengan 3 lagu yang udah aku berikan udah aku kasih di Instagram kita @pro2rrsby. Ada My Friend, ada Dim the Light, dan juga Take My Body. Nah, itu tadi teman pro 2 3 lagunya. Kamu bisa langsung pilih-pilih dan bakalan aku puterin sebelum jam 8 atau pas jam 8 teman pro 2 ya. Jadi teman pro 2 masih ada waktu yang cukup panjang untuk bisa memilih kira-kira lagunya dari James Alden yang mana yang akan diputar di jam 8 nanti. So jangan kemana-mana teman pro 2, aku masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Are suruh koyo karo Pro 2.

UMKM udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

0: Kamu lihat gak tadi, dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Teman berdua, kamu masih di Spada. Dan kali ini ada satu informasi dari penyanyi asal Korea Selatan, yaitu IU, teman berdua ya, yang sedang mempersiapkan karya musik terbarunya yang akan dirilis pada bulan September ini. Gak sabar ya, karena kemarin-kemarin kan juga ada informasi IU ini sempat sakit gitu ya, jadi sempat hiatus dan lain-lain, albumnya sempat tertunda juga, konsernya pun juga sempat tertunda. Kali ini kita kita excited banget dengan adanya album terbaru dari IU yang akan dirilis pada bulan September ini. Dan Adam Entertainment selaku agensi dari IU sendiri ini merilis video teaser yang rencananya ini untuk peluncuran single digital. Ini udah di spill sedikit-sedikit gitu teman Pradua. Dan videonya ada unsur bulan ya, bisa dibilang khasnya IU, bulan sabit, ada bola cahaya yang bertuliskan IU Digital Single gitu. Angkanya 10 September 2026 pukul 18 waktu Korea Selatan. Ya, ini berarti bisa diisyaratkan di tanggal 10 September tersebut untuk perilisannya, seperti itu teman berdua. Dan ada tulisan lainnya bertuliskan Destination Unknown Planet ya, planet yang ditampilkan pada akhir video yang menginformasikan rencana peluncuran dari musik terbaru IU ini. Sepertinya temanya adalah planet, orbit bulan ya, pokoknya tata surya sepertinya ya teman berdua. Tapi kita tunggu aja nanti di tanggal 10 September yang lagu atau single digitalnya berjudul By Summer teman berdua. Oke ya, ini kayaknya juga merupakan comeback yang ditunggu-tunggu sama semua orang ya, nggak cuma fansnya IU, tapi pasti yang nggak ngefans banget atau penikmat musik, penikmat karya, semua musisi itu juga nungguin kira-kira gimana lagu terbaru dari IU ini, karena memang dia punya khasnya tersendiri gitu ya teman berdua untuk mengekspresikan sebuah lagu, punya magnetnya gitu ya. Pokoknya kita tahu gitu, oh ini lagunya IU gitu, padahal ya sebenarnya warnanya beda daripada lagu IU sebelumnya gitu kan. Tapi kita udah bisa langsung paham gitu loh, oh ini lagu terbaru dari IU, atau oh ini suaranya IU yang emang khas gitu toh ya. Oke, teman Pradua, abis ini bakalan aku berikan informasi-informasi lainnya. Tapi sebelumnya aku juga mau ngingetin kamu ya untuk ngevote Halu, hanya satu lagu dari James Allen. Ada My Friend, Dim the Light, dan juga Take My Body yang bisa kamu pilih di Instagram @pradua_rrsby, WhatsApp juga boleh 0819980952, aplikasi RRI Digital, dan nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.